0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Ada Ibu Sri Lestari ya. Puji nama Tuhan, selamat Hari Pancasila. Tetap semangat, Tuhan selalu memberkati semua. Selalu setia jadi pendengar yang setia walaupun tiap hari cuma sampai jam 6. Kebetulan hari ini libur. Doa saya Star FM mengudara agar selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga pemilik dan seluruh karyawan dan sponsor yang mendukung Star FM. Diberkati Tuhan selamanya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi untuk Ibu Sri Lestari. Bapak Waluyo Adi, Amsal 23 ayat 1 dan 2. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Firman ini mengingatkan kita, kalau ada kesempatan jangan aji mumpung. Terima kasih Bapak Waluyo Adi, Tuhan memberkati. Saya akan menyapa juga yang bergabung di Facebook ya. Selamat pagi untuk Bapak Amiruddin, Ibu Endang Hastuti. Tuhan tak pernah terlambat, Dia selalu tepat waktu, tepat pada waktunya. Abah Waisel, Bapak Roni Christian, Pak Asyian juga terima kasih. Saya hadirkan tadi pujian datanglah padanya ya Pak ya, tapi versi dari Vanessa Guslo. Karena Melita Sidabutar, Putri Siagian, itu pujiannya tadi sudah hadir. Hanya Yesus yang setia dari awal sampai akhir, dan hanya Yesus tempat kita berteduh, dan hanya dalam Yesus ada pertolongan dan pengharapan, dan Dialah penjagamu yang tidak pernah tidur dan terlelap bahkan sampai masa tuamu. Amin. Terima kasih Dio Siregar, pujian segala perkara tadi sudah hadir. Om Yudi, shalom, selamat pagi, dukungan doanya nanti ya. Bapak Petrus Cheslo juga, shalom, selamat pagi untuk pagi ini, Tuhan memberkati. Ada Santi Endrawati, Ibu Eneng Hasuti, Pak Robert Armatu, Amiruddin, ada Pak Ida Bagus, Putri Ratnasari, Pak Christian Tefatoni, Pak Bambang Wahyudi, Pak Andri Palar, Ibu Novi Margareta, Bapak Paulus Kumala, Ibu Dewi Rus, Abah Waisel, Pak Imam Azhari, Ibu Katarina Nunu, Om Yudi, Pak Asyian, Ibu Henderina Harlensi, Muhammad Saifi juga terima kasih, Ibu Wayati, Pak Petrus Cislo, Dio Siregar, terima kasih untuk pagi hari ini sudah bergabung ya. Tuhan memberkati selalu. Satu pujian yang akan kami hadirkan untuk pagi ini dari JCC Worship, Sumber Hidupku di Tengah Badai.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan menutup ya persekutuan hari ini. Biarlah saat kita berdoa, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati, menjawab setiap seruan minta tolong kita. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena hari ini Tuhan sudah menyatakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang malam kami bisa beristirahat, pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami bisa bersekutu bersama di Praise Lord program, memuji menyembah-Mu, belajar firman-Mu. Kiranya hari ini setiap daripada kami yang mendengar firman-Mu meyakini sampai masa tua kami dan sampai memutih rambut kami, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau akan terus menggendong kami, terus melakukannya, menanggung kami. Bahkan yang lebih indah adalah Engkau menyelamatkan kami. Biarlah janji Tuhan dalam kehidupan kami tergenapi atas kami, umat yang Kau kasihi, dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Terima kasih buat persekutuan hari ini, kami bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Kiranya pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, bahkan ketika kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Bapa yang baik, pagi hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Kiranya berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu terus ada dalam diri kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan sendiri yang membuat berhasil dan beruntung. Tuhan menolong Bapak Amiruddin, Ibu Endang Hastuti, Abah Waisel, Pak Petrus Jesflo, Pak Asyen. Tuhan memberkati Pak Roni Christian, Dio Siregar, juga untuk Om Yudi. Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, keluarganya, usahanya, segala sesuatu yang dikerjakan tangannya. Kiranya Tuhan sendiri yang membuat berhasil dan beruntung. Tuhan akan memberkati juga Bapak Waluyo Adi, Om Aliani bersama dengan seluruh anggota keluarganya, bahkan adiknya yang baru saja mengalami musibah jatuh. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Bilur-bilur Tuhan, kuasa mukjizat Tuhan sungguh nyata dalam kehidupannya. Kami berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari, berdoa untuk Bapak Setia Budi, berdoa untuk Ibu Aci, Pak Roni dalam pekerjaan dan kesehatannya, Bapak Paulus Kumala, Ibu Yuni yang ada di Gayam, berdoa untuk Pak Purmanam, Ibu Ira, Eka, juga untuk Ibu Kamila. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Stefanus Sarosa juga yang hari ini berulang tahun. Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan, Engkaulah juru selamat hidup kami, Engkaulah pengharapan kami. Kami berdoa untuk Radio Star FM. Terima kasih buat Radio Star FM yang hari ini mengudara, semuanya karena berkat Tuhan. Engkau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Apa yang ditabur dalam pelayanan misi hari ini kami tahu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Boleh memberikan kebahagiaan, boleh memberikan sukacita bagi mereka yang mendengarkan, sehingga melalui radio ini banyak jiwa dilawat Tuhan, banyak jiwa mengenal Tuhan, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami yang bekerja di Radio Star FM pun tetap merasakan dan melihat betapa Tuhan memelihara kami, mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Ampunilah bangsa dan negara kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Kami tahu Tuhan ada dalam bangsa kami. Ketika Tuhan yang menyatakan damai sejahtera atas bangsa kami, kami akan melihat pemulihan demi pemulihan. Masyarakat kami disejahterakan selalu. Kami aman, kami merasakan kenyamanan. Ketika umat Tuhan beribadah pun, kami tahu Tuhan sendiri yang akan melihatkan kuasanya bagi kami semuanya. Bahwa bangsa kami pun juga akan bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan juga siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan, bekerjalah atas Radio Star FM melalui tutur kata penyiar, program yang dihadirkan, biar lawatan Tuhan memberikan kebahagiaan bagi mereka yang mendengar, sehingga hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu sebab Tuhan Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu memberkati kami, dan Allah yang mencukupkan segala keperluan kami. Ini doa kami, ini permohonan kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut campur tangan. Bahkan perangkat-perangkat yang kami gunakan kiranya Allah kuduskan dengan kuasa-Mu, dan ini boleh berjalan dengan lancar atas pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti undur diri, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, YTWR Batu dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin Mbak.
1: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
1: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Jumpa lagi bersama saya Eva Prasanti ya, untuk program Star Memory untuk edisi hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2026 yang memperingati hari lahir Pancasila. Jadi untuk warga Star yang mau bergabung, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Netral, Garuda di Dadaku. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda dari PW Gaskin dengan Dari Mata Sang Garuda.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan dari Bimbo. Ya, Bimbo ini adalah grup musik asal Bandung yang didirikan sekitar tahun 66. Personel Bimbo terdiri dari 3 bersaudara kakak beradik, ya, Sam Bimbo, Acil Bimbo, dan Jaka Bimbo. Dalam perkembangannya kemudian ditambah oleh adik perempuannya yaitu Iin Parlina. Nah, beberapa waktu yang lalu warga Star Bimbo ini sempat melakukan talk show begitu ya di salah satu televisi swasta, dan ini menghadirkan salah satu personilnya, ada Sam Bimbo. Dalam acara ini mengenang tentang lagu Tante Sun, yang ternyata lagu ini dibuat untuk mengkritik ibu-ibu pejabat. Ia membuat lagu ini untuk mengkritisi ibu-ibu pejabat itu dan meledak di pasaran, terjadi keributan pastinya ya, karena lagu ini ternyata tetap ia mengaku tidak baik, sebenarnya baik-baik saja awalnya, tapi ternyata ini menyentil seseorang. Dan ini juga menjadi sebuah peringatan lah ya buat para ibu-ibu pejabat. Sam bercerita bahwa dia sebenarnya pernah bertemu dengan Ibu Tin. Ia mengaku saat bertemu dengan Ibu Tin merupakan sosok yang ramah dan membuat dirinya ini menjadi luluh. Ia menyebut Bu Tin ini menanyakan detail ya hingga ke keluarganya dan membuat dirinya luluh. Akhirnya klimaksnya dirinya diminta untuk Ibu Tin oleh Ibu Tin untuk bernyanyi untuk dirinya. Dah, ini sepenggal cerita tentang lagu dari Bimbo, Tante Sun, yang baru saja kami hadirkan untuk pagi hari ini. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu-lagu yang lain ya untuk kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan lagu berikutnya yang sudah kami persiapkan. Ada satu lagu dari Bruno Mars dengan Grenade.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Aigo, Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
2: Loh,
1: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak Mbak, habis tabunganku Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Q time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
0: Caranya?
1: Pakai ini,
0: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
0: Oh, gitu.
1: Iya,
0: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 5,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM. Kami baru saja hadirkan dari Bob Marley ya, dengan No Woman No Cry. Terima kasih untuk Pak Hans. Hati adalah tanah yang subur, apa yang kau tanam itu yang akan tumbuh, dan kau tuai tanamlah yang baik, maka akan menuai kebaikan. Amin. Terima kasih Pak Hans ya, terima kasih sudah bergabung. Selamat mendengarkan Star Memory. Ada Caca, Cantika, Fatma. Terima kasih untuk Zam dan juga Kia. Ada Pak Purmanam di Pasuruan, Bu Anis yang ada di Bangil, Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo. Terima kasih juga untuk Bu Astriana untuk lagunya dari Buddy Guy. Tadi sudah kami hadirkan ya Bu ya. Terima kasih sudah setia bersama dengan program ini. Semoga ini boleh memberi kekangenannya di lagu-lagu memori ini terobati begitu ya. Baik, akan kami hadirkan ada satu lagu yang dibawakan oleh Power Metal dengan Sirna. Lagu yang bercerita tentang keputusasaan yang mendalam akibat hancurnya sebuah harapan dan impian. Liriknya menggambarkan perjuangan seseorang yang berjalan di antara puing-puing gelapnya malam yang dan harus merelakan cita-citanya ini lenyap tak berbekas. Lagu ini dirilis sebagai salah satu track andalan dalam diskografi mereka yang dinaungi oleh label Logis Records. Anda juga bisa mendengarkan versi audionya melalui beberapa akun resmi dari Power Metal sendiri. Seperti apa lagunya? Mungkin ada di antara warga Star yang penasaran, saya hadirkan saja Power Metal dengan Sirna.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandya. Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Dah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol.
0: Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Warga Star, bintang kita kali ini adalah Dewi Muria Agung. Dikenal secara profesional sebagai Dewi Persik, yang dikenal disingkat dengan DP ya. Pemain film, penyanyi, presenter, dan pengusaha Indonesia. Lahir di Jember 16 Desember tahun 1986. Anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan almarhum HR Moh Adil dan Haja Sri Mona. Almarhum ayah Dewi Persik adalah pensiunan perwira Polri yang pensiun dengan pangkat terakhir komisaris polisi. Pernah menjabat di kantor polisi sektor Kalisat di Jember dan Bagorejo Banyuwangi. Oke, salah satu lagu dari Dewi Persik saya hadirkan duet bersama dengan Ahmad Dhani. Diam, diam.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
3: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bella.

0: El, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
0: Aduh.
1: Kamu kenapa?
0: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
2: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

maupun Indonesia.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan lagu dari Gombloh ya, Kebiar Kebiar. Memang lagu ini lebih cocok diputar di 7 bulan Agustus begitu ya. Tapi karena hari ini ada Pak Asyan yang request lagu Gombloh dengan Berkibarlah Benderaku, saya tadi cek lagu ini belum masuk di Star Memory, makanya saya hadirkan yang Kebiar Kebiar saja ya. Baik, selamat pagi untuk Amiruddin dan untuk Star FM dan krunya, selamat pagi. Pak Rete, lagunya tadi sudah hadir untuk semua yang sedang menonton, nonton Star Memory. Padahal saya gak live loh ya. Oke, terima kasih, selamat hari lahir Pancasila. Aba Waisel, terima kasih. Mas Iki, Utopia, Baby Doll juga sudah. Toto Blendrang, untuk lagu yang Anda pilih ini juga belum masuk di Star Memory. Mungkin ada lagu pilihan lain yang ingin didengarkan, monggo bisa di request kembali. Terima kasih juga untuk Putri Nur Harisma, lagunya tadi sudah. Monik juga, Tatu Dengan Cintai Aku sudah kami persiapkan, termasuk lagu pilihannya Diva ya, Reza dengan Pertama. Penita, Wayang tadi sudah ada yang merequest lagu Damai. Jadi untuk dongengnya mungkin besok bisa request lagi ya. Om Yudi, Mbak aku nyimak Mbak. Oke, siap. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Om Yudi, Venita, Reni Priyantika Terji, ada Putri Nur Harisma, Fajar Yulianto, Pak Marcel Solihin, Pak Asyen Kopler, ada Hendrik Bit, Toto Blendrang, Mas Iki, Aba Waisal, Amiruddin, Tumiar dan Tony Azura, Diva Ananda Putri dan juga Monique Harry. Terima kasih ya untuk like-nya di Facebook untuk hari ini. Di menit keempat lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM, kami akan hadirkan lagu berikutnya, kali ini dari Michael Jackson, Heal the World.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan catatan si Boy. Dan untuk hari ini dipilih sama Mbak Sapuro ya, yang sudah bergabung. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mas Hendrik, Hidupku Sunyi Bumerang tadi sudah hadir. Terima kasih juga untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada Mama Arum dari Probolinggo. Mas Franky yang ada di Bangil. Terima kasih juga untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin ya. Sehat-sehat untuk seluruh warga Star. Warga Star, penyakit memang gak kenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat, atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Kita akan dengarkan lagu yang lain ya. Dari Zigas, kami akan hadirkan untuk Anda satu lagu yang berjudul Sahabat Jadi Cinta. Tapi sebelumnya kita akan dengar bersama, ini harusnya lagu manca terlebih dahulu ya. Baik, dari Matt Monroe kami hadirkan

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin mbak.
3: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Ya, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah ditransfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition mbak.
0: Ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak, aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar

0: Sakit kepalanya cepat reda.
1: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Boldermic-nya.
0: Oke, sama-sama. Boldermic,
1: Boldermic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, saya Eva Prasanti pamit ya, dan sebentar lagi warga Star akan ditemani oleh Uzi Auliah untuk program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Seperti lagu yang mengawali Stargate Asoib siang hari ini, Hello Hello. Kalau saya sih mengucapkannya bukan hello ya, tapi selamat siang buat warga Star dan selamat bergabung dengan Stargate 1 di awal bulan Juni 2026, tepat di hari Senin, dan hari ini adalah tanggal merah karena memperingati hari lahir Pancasila. Kali ini ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk kurang lebih 3 jam ke depan setelah lagu dari Roma Irama dan Elvi Sukaisih dengan Hello Hello. Kami lanjut dengan duet lainnya dari Doyok dan Erni Armindi dalam Nyut Nyut Nyut.

105,5 Star FM. Dan kalau siang hari ini ingin bergabung dengan kami di Stargate yang pertama, sesi pertama ini, boleh banget Anda bisa request lagu-lagu dangdut legendaris, lagu-lagu dangdut konvensional, atau lagu soundtrack film Bollywood. Silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa kirim komentar lewat media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan akun X kami at Star FM 1055. Menggantikan duet dari Doyo dan Erni Armindi, kami hadirkan lagu dari Evi Tamala, ada Kangen.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM dari film Mujse Dosti Karongge. Filmnya sendiri banyak mendapat kritik negatif gitu ya, karena jalan ceritanya yang ya mungkin terlalu klise, walaupun memasang bintang-bintang terkenal pada saat itu, yaitu Hrithik Roshan, Rani Mukherjee, dan Kareena Kapoor. Tapi soundtracknya masih bisa diterima gitu oleh para penggemar film-film Bollywood. Dan belakangan juga banyak penggemar film-film Bollywood lawas yang mengkritik jalan cerita atau cerita inti dari ini ya, dari film ini, yang mana si tokoh laki-lakinya itu dianggap tidak peka. Ya, penulis ceritanya kita nggak bisa ikut campur ya, apalagi di film lama gitu. Andi K. Anjani, salah satu soundtrack dari film Mujse Dosti Karongge. Dan Anda tentu saja juga bisa request lagu-lagu Bollywood lainnya di sini. Saya menyapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp di 081-831-0755. Saya menyapa dulu di sini ada, sebentar. Oh, ternyata ada Mama Arum yang siang hari ini ingin mendengarkan lagu Kunang-Kunang dari Rita Sugiarto. Salamnya untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Mas Franky, Pak Purmanam, dan warga Star semuanya. Semoga sehat dan bahagia. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat, semangat, dan bahagia. Terima kasih untuk Mama Arum yang ada di Probolinggo. Tapi sebelum kita dengarkan lagunya, kita akan dengarkan Gita KDI dengan Pacar Dunia Akhirat.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Star, saya Christina.
8: Jatuh bangun aku mengejarmu.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih. Bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

Kudakus 5,5 Star FM. Baru saja hadir satu lagu dari Nada Nadi, judulnya Luka Hati Luka Diri. Untuk yang tadi sudah request dan menunggu kemunculan lagu ini, selamat mendengarkan ya. Lagunya kebetulan di request sama Mas Frankie yang ada di Bangil. Mau nitip salam untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Ani, Mas Pri, Mbak Gadis, kemudian Mbak Reni, semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih kembali. Ketemu juga dengan Mas Heru Mulyono. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mengucapkan selamat hari lahirnya Pancasila yang ke-81. Tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Oh ya, betul. Satu lagu dari Bang Haji Roma Irama berjudul Hak Asasi. Semoga dapat disumet siang ini. Matur nuwun sama-sama. Dan juga ketemu dengan Om Yudi yang siang hari ini ingin mendengarkan lagu dari Hamdan ATT, judulnya Api Asmara. Siang-siang dengerinnya Api Asmara, apa tidak membara? Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas ya. Tetap semangat, sehat senantiasa. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih Om Yudi. Semoga juga sehat-sehat selalu dimanapun Anda berada. Tapi kita sekarang dengerin dulu lagu Bollywood, Biwi, number one.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek ketabrak kok ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih, Ma? Kok medumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya, Ma.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu, Ma?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Gear.

105,5 Star FM, lagu yang tadi sudah di request dan ditunggu-tunggu sama Hendrik yang ada di Pasuruan, tempatnya di Kedawung. Yang ingin mendengarkan Bungkus Saja dari Didi Kempot dan Viara N sudah kami mainkan. Selamat mendengarkan untuk Anda ya. Saya juga ketemu dengan Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Ini mohon maaf banget Pak, judul lagu yang Anda inginkan kok tidak tersedia. Tapi saya coba cek lagi ya nanti ya. Ini mau menyapa saja untuk Mas Pri di Jatiroto, kemudian Om Yudi, Cak Kencur di Dawegrati, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arung, Bu Ira, Bu Sugeng, Mike, dan Purin. Selamat menikmati liburan, selamat hari lahir Pancasila, semoga kita selalu sehat serta panjang umur berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam. Semoga juga segala kebaikan selalu menyertai Anda sekeluarga, sehat-sehat selalu. Star get, star joget, asoy katanya. Apa kabar untuk Bams di Sidoarjo yang siang hari ini menunggu kehadiran Abim Ngesti dengan Gadis Balikku. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya udah langsung aja kami mainkan satu lagu dari Abim Ngesti, Gadis Balikku.

0: Dasar Sairwanda Akademi.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM dari Hamdan ATT dengan Api Asmara. Lagu yang tadi sudah di request, selamat mendengarkan untuk Om Yudi yang ada di Probolinggo. Gimana di Probolinggo siang hari ini? Cukup panas atau membara cuacanya? Kemarin nonton di salah satu postingan gitu ya, tentang Kabupaten Pasuruan. Katanya kalau di kecamatannya itu satu kecamatan, kalau di dataran rendah maksudnya, satu kecamatan mataharinya satu gitu ya. Makanya kalau di Pandaan, kalau di daerah pegunungan masih sejuk gitu ya. Di Pasuruan itu daerah pegunungannya masih sejuk. Kalau sudah mulai dataran rendah, nah itu mulai rasanya kayak kita itu di rumah tidak menemukan kedamaian gitu ya. Mungkin Wargaster ingin sejenak liburan gitu ya, sekadar untuk melepaskan rasa penat, rasa lelah, dan rasa panas. Panas badan dan panas pikiran gitu. Supaya kita itu ketika beraktivitas itu kembali segar gitu. Gak masalah sebenarnya, liburan itu boleh buat siapa aja. Dan gak harus ke tempat yang jauh. Bisa ke MIK Resort and Hotel yang berlokasi di Jalan Raya Pucangsari, Purwosari, Pasuruan. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sana, terutama nih buat Anda yang sebentar lagi mau menikah. Boleh nih diagendakan untuk acara pernikahannya dengan venue di MIK Resort and Hotel, karena paket pernikahannya mulai 15 juta rupiah. Terus juga yang kepingin rapat bisa juga dilakukan di MIK Resort and Hotel, karena ini untuk tarif rapat di sana mulai Rp250.000 saja. Fasilitasnya selain ada resort and hotel, ada villa, ada fitness center, kolam renang, tour and travel, ada hall juga, salon, kemudian restoran dan galeri. Anda masih bisa menikmati promo soft opening dengan harga mulai Rp400.000. Atau bisa datang ke MIK Restoran yang buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai 9 malam dengan menu Timur Tengah pertama di Pasuruan. Menu unggulannya ada parata dan nasi kebuli. Jadi daripada penasaran, mendingan langsung mampir ke MIK Restoran. Untuk info lebih lanjut, bisa lihat di Instagram MIK Restoran and Resort atau TikTok MIK Resort dan Hotel Purwosari. Atau bisa juga langsung WhatsApp ke 0811-350-2263. Ini requestnya Pak Purmanam akhirnya ketemu. Ternyata ada perbedaan penulisan. Kalau Pak Purmanam nulisnya kan Kelangkang Cinta ya. Ternyata di sini judulnya Kelangkang Cinta. Nah, cuma beda satu huruf itu aja. Oke, langsung kami hadirkan dari Camelia Malik.

0: warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
0: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105.5 Star FM. Star Gear.

105,5 Star FM dari film berjudul Bang Bang. Judul lagunya sama Bang Bang juga. Tadi juga sebelumnya ada lagu dari RP Karina, judulnya Cincin Merah Delima. Nah, ini lagunya kebetulan di request sama Mbak Angel di Surabaya. Cincin Merah Delimanya dari RP Karina sudah kami mainkan. Selamat mendengarkan untuk Anda. Ketemu juga dengan Mbak Sapuro dari Sidoarjo, minta lagu dari Imam S. Arifin, judulnya Debu-debu Jalanan. Iya ya, soalnya kan sekarang musim kemarau, jadi banyak debu di mana-mana. Oke, ditunggu saja kemunculannya. Kemudian di sini juga ada Fulalut dari Tanggul Angin. Ini requestnya dari Lewaldi dengan Frustasi. Semoga siang hari ini gak lagi frustasi ya. Dan juga saya ketemu dengan siapa lagi ini ya? Ko Saipul. Panggilannya gitu loh. Dia yang nulis loh, bukan saya ya. Dari kawasan Gedangan Sidoarjo. Pantau terus loh Mbak. Selamat bertugas, sehat banyak rezekinya. Itu tadi lagunya siapa ya? Mantul Asoy. Cincin Emas Permata Delima. Oh, itu lagunya RV Karina. Selamat mendengarkan ya. Tadi kebetulan requestnya Mbak Angel. Yang sudah memberikan komentar lewat media sosial kami, selamat siang. Saya menyapa untuk Robert Armatu yang menantikan lagu dari Joni Iskandar, judulnya Kais dan Laila. Tunggu saja untuk kemunculannya juga. Ketemu dengan Abah Waisel di Sampangan. Selamat Abah Waisel di kawasan Gianyar, Bali. Selamat mendengarkan Stargate 1 untuk Anda. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Mansyur S. Ada Pantun Cinta.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
6: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
6: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Halo, saya Rena KDI.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
4: Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM.

Kus 5,5 Star FM. Ada Leo Waldi dengan Frustasi. Aduh, jangan sampai ya siang-siang begini frustasi. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan sampai bikin frustasi. Selamat siang untuk Bu Lili di Krian Sidoarjo. Cuaca di sini panas kalau di luar, tapi kalau di rumah dingin. Iya, kan ini ya Bu ya. Terhalang atap. Aku mau request lagu Bollywood yang judulnya Kidnap Ya Tumben Kartehen, yang merupakan soundtrack film Ed Larka Ed Lucky. Salamku untuk Mas Ali Hussein, Mbak Puro, Pak Purmanam, dan semua warga Star FM tanpa terkecuali. Untuk yang lagi siaran, terima kasih, tak tunggu lagunya. Oke, selamat menunggu dulu ya untuk Bu Lili. Nanti setelah Stargate 1 ada Stargate 2. Kalau misalnya Anda ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut modern, tapi sabar dulu, masih kurang lebih 1 jam lagi. Sekarang kami hadirkan dulu dari film Ed Latka, Ed Latki.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
6: kenapa
3: sehat.
6: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Lagu ini ada yang versinya Yopi Latul, ada juga yang versinya Rama Aipama. Dua-duanya bagus, tapi memang yang lebih banyak dikenal itu versinya Yopi Latul, Simalakama 2. Sebenarnya buah simalakama ini dari segi kesehatan itu ya, itu bisa membantu menghilangkan racun dari dalam tubuh. Tapi kalau di lagu ini jadi satu tindakan gitu ya, yang mana kalau ibaratnya itu serba salah gitu loh. Kalau kita memihak, kalau kita memutuskan untuk iya gitu ya, kalau kita setuju, orang tuanya, ibunya yang kenapa-napa. Kalau kita gak setuju, bapaknya yang kenapa-napa gitu kan. Kita tinggalkan dulu Simalakama, Simalakama 2 lebih tepatnya ya. Lagu yang beberapa waktu terakhir juga kembali populer. Meskipun sebenarnya lagu ini sudah rilis sejak tahun 1990-an. Versinya Yopi Latul itu tahun 1994, sementara versinya Rama Aipama itu setahun setelahnya, atau tahun 1995. Dan selamat siang untuk warga Star, yang walaupun sekarang tanggal merah, tapi tetap beraktivitas, tetap kerja. Semangat ya. Jangan khawatir kalau habis kerja badannya pegel-pegel. Kalau di dalam tasnya atau di rumahnya sedia minyak gosok cap tunggal, ini pasti aman, pegel-pegel bisa hilang. Karena minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Pas nih kalau misalnya kita mau pakai buat pijat, buat urut, buat kerokan gitu ya. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Sementara kalau Anda tinggal di wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Dan sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Bulan baru, bintang kita baru juga. Kalau bulan lalu bintang kita adalah Geisha, bintang kita di bulan Juni ini ada Dewi Persik. Jadi waktu masih muda, dia tuh pernah jadi guru mengaji di TPA, TPQ dengan bayaran Rp15.000. Sangat jauh berbeda dengan penghasilannya sekarang ya. Tapi sebenarnya motivasi dia berkarir atau apa bekerja sejak usia belia ini bukan karena dia kekurangan uang, tapi karena orang tuanya mengajarkan untuk hidup mandiri. Dan itu dilakukan Dewi Persik dengan melakukan berbagai kegiatan positif. Jadi mulai dari main marching band, jadi pelatih aerobik, sampai jualan sepatu juga pernah dia lakukan. Nah, kalau soal seni, dia tuh sebenarnya sudah tertarik dengan dunia seni dari kecil, dari TK. Selain jago di bidang tarik suara, Dewi Persik ini diketahui mempunyai kemampuan luar biasa sebagai seorang mayoret. Nah, itu dibuktikan karena dia ikut kegiatan marching band ya. Dan kemampuan luar biasa Dewi Persik sebagai seorang mayoret ini sudah dia buktikan dari kelas 4 SD, jadi sejak anak-anak. Makanya kalau cuma memainkan stick mayoret, wah dia udah jago nih. Kapan gitu ya Dewi Persik bawa marching band ke atas panggungnya? Sekalian nostalgia gitu. Sekarang kami hadirkan salah satu lagu dari Dewi Persik, Aku Suka.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
4: Ya,
3: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Cute time dulu
7: Cute time, quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
7: Cute time buat kulit.
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya,
7: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget Asal.

105,5 Star FM dari Mary Andani. Judul lagunya adalah Denpasar Moon, yang mana lagu ini di tahun 90-an dulu itu kali pertama dinyanyikan oleh Maribeth, dipopulerkan oleh Maribeth, seorang penyanyi pop asal Filipina. Ya bisa dibilang one hit wonder ya, karena lagu Maribeth setelahnya gak begitu terkenal lagi, maksudnya gak begitu kedengeran lagi. Tapi memang lagu ini cukup ngehits dan meledak pada saat itu di Indonesia, karena mungkin bisa jadi beberapa faktor, diantaranya adalah yang pertama, yang nyanyi bukan orang Indonesia, yang nyanyi orang luar negeri, tapi lagunya tentang Indonesia. Ini kan sangat-sangat langka gitu. Apalagi Pulau Bali itu juga bisa dikatakan dari dulu gitu ya, itu destinasi wisata yang sangat populer di Indonesia. Kita tinggalkan dulu Denpasar Moon versi dangdut yang dinyanyikan oleh Mary Andani. Sebelum kita lanjut, warga Star yang bisnisnya makin berkembang, tidak ada salahnya kalau Anda mulai berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Kenapa begitu? Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, kemudian melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga ada fitur yang namanya team messaging. Ini bisa kita pakai untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibandingkan dengan teknologi chatting biasa. Kalau mau berlangganan di NetDreams, Anda bisa mendapatkan keuntungan lain, yaitu teknologi ini bisa kita integrasikan atau kita sambungkan dengan aplikasi internal bisnis yang kita miliki. Silakan hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya jika ingin mulai berlangganan di NetDreams. Sementara untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 031-548-0500. Terus jangan lupa kunjungi website resmi Dinet untuk info lebih lanjut di www.dinetprovider.id, serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kami lanjut dengan lagu dari Ines Cynthia, ada 5 menit lagi.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kalimera Atinanya Inul Daratista membawa kita ke penghujung program Stargate Asoy untuk hari ini, tanggal 1 Juni 2026. Dan karena sudah mendekati pukul 2 siang, maka saatnya kami pamit. Setelah ini jangan pindah frekuensi, akan hadir selanjutnya ada Stargate 2. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup kami hadirkan Sayara.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ya, hari ini rupanya benar-benar cerah gitu ya. Selamat menikmati hari liburnya juga. Ini di awal pekan, awal bulan juga, di bulan Juni 2026, bertepatan dengan hari Pancasila. Siang hari ini sebagaimana biasa ada durasi 3 jam ya, 2 siang sampai dengan 5 sore nanti. Datang lagu dangdut modern bakal terus Anda bisa simak sembari apapun aktivitasnya. Apakah itu lagi beristirahat, lagi menikmati hari libur gitu ya, atau tetap ada yang terus beraktivitas. Semoga semakin asyik berteman Stargate 2 bareng saya Bang Jono. Sik asik. Abah Lala sudah membuka dengan story dan saya sudah siap menyambungnya dengan kemunculan Ayu Ting Ting lewat Jangan Ya Dek.
1: Oh Jude, oh Jude. Oh Jude,

0: sehat.
1: Ya Fenacare.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih.
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Stargate in the house.

5 Star FM sudah Tio Nomor menjadi pembuka program Star Jadi Sesi yang kedua ini. Yang baru saja berlalu adalah tampilan dari pedangdut yang punya nama Akila, yang dibawakan satu lagu bertajuk Ngapain Pusing. Ya, biar gak pusing, kalau sukanya lagu dangdut modern, ikut gabung aja di program ini ya. Kirim WA-nya di 081-831-0755 atau bisa tulis komen di sosial media kami di Facebook. Komennya atau postingannya lebih tepatnya begitu ya, sudah ada dan bisa dicek. Setelah ditemukan bisa lanjut tulis di kolom komentar. Nah, ini ada beberapa permintaan yang sudah masuk begitu ya via WA, terutama dari teman-teman PDW yang sebagian divisi itu masuk hari ini. Fatma misalnya, sembari aktivitas pengen dengar suara Deni Caknan dalam Negoro Angin. Farah menantikan Sebatas Teman, sedangkan Lia ingin dengar Happy Asmara lewat Satru. Ini seingat saya juga duet bersama Deni Caknan gitu ya. Oke, masih memungkinkan. Terus ada juga yang mau dengar Andai Tak Berpisah gitu ya. Ini siapa tadi yang pengen lagu ini? Oh, ada... Oh iya, namanya udah kehapus WA-nya ya. Oke, siapapun begitu ya. Kemudian juga sudah bergabung warga Star ini ya, yang pakai nama yang kesimpan di sini itu tulisannya MFDWT, nggak tahu kebaca apa ya. Ada sapaan buat Cawasis. Kemudian dari kawasan kota bergabung, tepatnya Bukir begitu ya, menantikan Santri Peko. Oke, siap. 20 menit saat sekarang kita beranjak dari 2 siang waktu Star FM, kita langsung bergeser saja dari Akila ke Deni Caknan untuk Negoro Angin.

0: jualan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

5.5 Star FM, ada tampilan duet antara Denny Canan bareng Happy Asmara lewat satu nomor bertajuk Satru yang dirilis di tahun 2021 silam atau 5 tahun lalu gitu ya. Sebuah tampilan yang juga sempat diharap hadirnya di program Star Gateway ini. Sekarang saya cek deretan kebersamaan warga Star yang ada di kolom komentar Facebook kami. Abah Waisel Samplangan yang paling awal join dari kawasan Gianyar Bali seperti biasa, nggak pakai request. Ketemu saja dengan semua warga Star, mengucapkan selamat siang juga para kru begitu ya, tengah bertugas. Terima kasih. Ada juga Marcel, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Tampilan solo dari Happy Asmara dengan satu nomor cover dari Judika, Cinta Karena Cinta. Terus ingat saya, Judika juga mengcover lagu Mandarin gitu ya, lagu ini. Taunya sih belakangan begitu ya, enggak dari awal. Terus ada juga Robert Armatu yang menantikan Sandrina dalam Goyang Dua Jari. Oke, siap dipersiapkan. Balik lagi ke WA, rupanya ada juga Bapak Purmanam yang sudah menyatu di sini via WA lewat atau lebih tepatnya dari kawasan Pasuruan Kota. Lagunya Gedene Welas gitu ya, dari Demi Yoker. Nanti saya cek dulu apakah ada termasuk versi yang lain begitu ya. Yang jelas saya harus lacak dulu. Terima kasih Bapak Purmanam yang siang hari ini juga menyapa Mas Franky, kemudian Mas Marcel, Mas Iki, Mas Sutekno, Abah Kosim, Abah Arif, Pak Rite, Musa, Bu Ima, Ibu Ira, Mama Arum, Purin, dan Mbak Reni. Purin juga sudah menyatu di sini, menantikan kemunculan dari Neona dengan judul Lupa. Ini judulnya atau Purin yang lupa ya? Mungkin judulnya lupa gitu ya. Oke lah, nanti dicek, semoga sudah tersedia untuk bisa dihadirkan. Baik, sementara ini dulu, nanti disambung lagi. Kita bakal segera beralih ke nomor berikutnya. Tapi sebelum kita ke nomor berikutnya, kembali ingatkan untuk Anda warga Star, kalau sekarang ini di Pasuruan sudah ada loh hotel baru gitu ya, tepatnya di kawasan Purwosari. Namanya itu MIK Resort and Hotel. Lokasi tepatnya di Jalan Raya Pucang Sari Purwosari Pasuruan. Dan sekarang ini, mulai hari ini, Anda bisa menikmati promo menariknya, yakni stay 24 hours. Artinya Anda bisa menginap 24 jam penuh dari check-in dan check-out di jam yang sama. Misal check-innya jam 6 sore, maka check-out juga di jam 6 sore keesokan harinya. Sebagai gambaran umum saja, kalau hotel itu biasanya check-in jam 2 siang, check-out-nya jam 12 siang gitu ya. Jadi ada jeda 2 jam lah di keesokan harinya. Nah, ketentuannya sebagai berikut. Program ini atau promo ini dimulai hari ini 1 Juni 2026 sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian berlaku hanya untuk tamu yang walk-in dan reservasi langsung ke MIK Resort dengan harga promo eksekutif mulai dari Rp450.000. Ini didasarkan juga atas ketersediaan kamar. Jika masih tersedia, promonya masih berlaku, tapi kalau sudah full book ya otomatis promo ini tidak bisa didapatkan gitu ya. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa cek lewat Instagramnya di MIK Restoran and Resort, TikToknya di MIK Resort dan Hotel Purwosari, sedangkan WA-nya bisa dikontak di 0811-350-2263. Sekali lagi di 0811-350-2263. Dan kini kita langsung beralih, simak suara Dini Kurnia yang hadirkan Santri Pekok.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: In the house.

105,5 Star FM. Ini dia tampilan dari Happy Asmara ya, dalam sebuah nomor bertajuk Cinta Karena Cinta. Yang sudah menunggunya ada Marcel tadi, jadi selamat menikmati. Dan kita terus sambung kebersamaan kita. Kali ini saya cek deretan nama-nama yang sudah gabung lagi via WA. Rupanya ada, oh saya kabari dulu untuk Furin ya. Furin, setelah saya cek yang dimaksud lagu yang dibawakan oleh Niona dengan tajuk Lupa, ini lebih kuat arahnya itu bisa direquestnya di program favorit kita gitu ya. Karena hip hopnya lebih kental, sisipan dangdutnya itu cuma di bagian akhir yang minor gitu ya, cuman sedikit sekali. Jadi saya rasa lebih pas kalau ditunggunya di program favorit kita. Kemudian saya juga ketemu dengan Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Selamat sore, menantikan lagu Sewu Kuto. Sewu Kuto ini juga saya cek, ternyata saya nggak temukan yang sempat di cover dengan versi dangdut modern begitu ya. Jadi kalau yang masih campur sari asli, Didi Kempot tidak muncul di program ini, jadi nggak bisa dihadirkan juga. Selamat sore juga untuk Mbak Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Gempol Pasuruan, menantikan lagu bertajuk Laut Kidul, Denny Canan. Nah, Denny Canan kebetulan sudah hadir secara solo, tampilan duetnya juga sudah, Happy Asmara demikian halnya gitu ya. Jadi tadi ada tampilan Denny Canan, kemudian baru saja berlalu Happy Asmara, keduanya juga sempat duet. Nah itu secara batasan di program Starga 2 sudah gak bisa muncul lagi keduanya gitu ya. Jadi otomatis Laut Kidul juga belum bisa dihadirkan, versi penyanyi lainnya juga belum ditemukan gitu ya. Ada Kana yang juga menantikan Denny Canan, otomatis juga gugur untuk Lost Doll. Thanks anyway. Selanjutnya ada Nita, teman PDW yang menantikan Ayang-Ayang. Oke, nanti saya persiapkan untuk versinya disesuaikan gitu ya. Mia menantikan Langgeng Dayaning Rosso, ini versi aslinya juga lagu dari Denny Canan, nanti yang muncul versi covernya. Sedangkan Kaila menantikan Welas Hang Rengkene. Itu dia beberapa tampilan yang bisa segera dihadirkan sesaat lagi. Jelang 3 sore kita langsung beranjak saja dari Api Semara ke Suliana yang mengcover Langgeng Dayaning Rosso.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM. Tanjung Mas Ninggal Janji itu jadi tampilan pengganti dari request yang sempat dihadirkan oleh Yudi. Versinya dibawakan oleh Devi Geranium gitu ya. Burin juga mengganti requestnya, dan penggantinya adalah tampilan ini juga leburan begitu ya, genrenya antara hip hop dan ada sentuhan dangdutnya juga, dari dia bersama Indah Kus lewat Malu-Malu. Sesaat lagi bisa segera disimak bersama. Selanjutnya ada juga yang merapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menantikan hadirnya Gia Yubi dalam Cintamu Omong Doang, atau disingkat COD gitu ya. Jadi bukan cash on delivery, tetapi Cintamu Omong Doang, atau boleh juga Lenggang Kangkung. Di Facebook ada Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Suramadu sana, menantikan perahu layar. Wah, mau berperahu ya sore-sore di laut Madura sana, atau di Kenjeran gitu loh ya. Oke, ditunggu ya untuk kemunculan tampilannya. Ngantri dulu. Yang jelas kita saat sekarang sampai di menit ke-18 dari 3 sore waktu Star FM. Warga Star yang pengen merapat silahkan, kebar sama kita masih cukup leluasa. Bahkan separuh waktu dari total 3 jam yang kita punya belum kita lewati. Ada WA, ada juga Facebook, silahkan dimanfaatkan. Sementara kini kita langsung simak saja dia featuring Indah Kus dalam Malu-Malu.

0: tương.
1: Cue time dulu ah.
0: Cue time? Quality time?
1: Iya.
0: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
0: Hah? Cue time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
0: Caranya?
1: Pakai ini.
0: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cue time?
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: In the hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the house.

0: diciptakan secara spontan oleh Ferry Clow hanya dalam waktu satu hari saja. Bahkan idenya berawal dari momen saat dia sedang berada di kamar mandi. Liriknya menggunakan bahasa khas Nusa Tenggara Timur atau NTT, khususnya daerah Kabupaten Malaka, di mana lagu ini sendiri pada dasarnya obrolan tongkrongan atau gosip santai yang menyinggung seseorang, di mana karakter Veronica dan Mama Maria itu dijadikan perumahan untuk menyindir sikap seseorang yang merasa berada di level sosial yang berbeda, begitu ya. Oke, nomor ini sudah bawa kita terus melaju. Semakin sore, kita sampai di menit yang ke-48 dari 3 sore waktu Star FM. Sudah bergabung juga Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo, menantikan suara Vita Alvia dalam Bojoku Semangatku, gitu ya. Diucap atau disapa Mas Frankie, Bapak Purmana, ada juga Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Ibu Sandra, ada juga Ibu Ima, dan semua warga Star. Semoga senantiasa berbahagia, ya. Baik, kita sambung saja tampilan dari Echo Show ini dengan satu nomor berikutnya yang sudah saya persiapkan. Salah satu rilisan baru dari Siti Badriah, Bikin Candu.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati

Oke, okay, kita kini di segmen Star of the Month, usai kemunculan dari Bella Agustin yang mengcover sebuah nomor Mandarin Tian Mimi ya. Berganti bulan, tentu saja berganti bintang, dan yang menjadi bintang bulan ini di sepanjang bulan Juni adalah Dewi Persik yang sebelum merantau ke Jakarta, dia itu menghabiskan masa mudanya di Jember, Jawa Timur dengan aktif menjadi santriwati di pondok pesantren dan merintis karier sebagai penyanyi panggung lokal dari acara ke acara. Nah, sebelum terkenal di televisi nasional, dia sudah terbiasa bernyanyi dari panggung ke panggung di daerah Jawa Timur. Dewi sempat dilarang oleh orang tuanya untuk bernyanyi di panggung, namun ia nekat pergi ke Jakarta untuk mengejar impiannya di dunia tarik suara. Nah, untuk melebarkan sayap di dunia entertainment, Dewi Persik bersama manajernya di tahun 2002 memutuskan untuk pergi ke ibu kota dan berkarir sebagai penyanyi. Kita simak tampilan Dewi Persik bersama Ahmad Dhani dalam Diam-Diam.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Stargate in the hall.

105,5 Star FM. Saya hadirkan juga sebuah nomor yang dibawakan oleh Syah Riyadi dengan tajuk Gadis Manis Kalimantan yang dirilisnya secara luas itu tahun kemarin gitu ya. Oke, okay, saya juga ketemu dengan Mas Franky yang ada di kawasan Bangil yang menantikan sebuah nomor baru dari Anissa Bahar gitu ya, judulnya Gak Apa-apa. Disapa juga Albi Faisal, kemudian Budi, Om Yudi, Bu Nurul, Mas Iki, ada juga Mbak Susmia, Cak Kencur, Mbak Yuni, dan semuanya saja. Diucap selamat sore, selamat beraktivitas gitu ya. Nah, sebelum kita simak lagunya, karena ini lagu baru, kita coba cari tahu tentang lagu yang dirilis oleh Anissa Bahar beberapa waktu lalu itu, yang ternyata juga kemudian viral di media sosial dan banyak yang menyanyikan lagu itu, kemudian menjadi bahan perbincangan para pengguna media sosial lintas platform. Nah, di tengah viralnya lagu Gak Apa-apa, ada pihak yang rupanya berusaha mengambil keuntungan dengan menganggap lagu ini sebagai miliknya ya, dan mengklaim konten-konten yang menggunakan lagu itu. Anissa Bahar sendiri sebagai penyanyi yang membawakan lagu ini juga kena klaim di YouTube. Dia menegaskan kalau lagu itu adalah lagu miliknya sehingga pihak lain tidak boleh melakukan klaim karyanya itu. Anissa Bahar meminta pihak yang melakukan klaim atas karyanya untuk berkomunikasi dengannya, karena jika tidak, dia akan ambil langkah hukum untuk memastikan apa yang menjadi haknya tidak dirampas pihak lain. Salah satu netizen rupanya di kolom komentar sempat mengatakan kemungkinan lagu Gak Apa-apa juga sudah dimiliki pihak lain sebelumnya hingga bisa dilakukan klaim. Ya, itu kurang lebih sedikit polemik dibalik lagu bertajuk Gak Apa-apa. Seperti apa lagunya, langsung kita simak saja dari Anissa Bahar.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
6: Ya.
5: Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hole.

0: 105 kembali Master FM, kehadiran The Mojang dalam BT yang merupakan nomor cover dari Manis Manja Group gitu ya. Hadir atas permintaan Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Selamat menikmati sajian yang sudah dinanti. Oke. Target di sesi yang kedua ini punya sisa waktu kurang lebih 20 menitan ke depan gitu ya. Segera kita isi saja dengan deretan nomor-nomor lainnya yang masih memungkinkan untuk hadir. Dari The Mojang, kita langsung ketemu saja dengan duo anggrek yang saya hadirkan kembali dalam Goyang Nusantara.
1: Yang terbaru yang berjudul Goyang Nusantara.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105 kembali Mas Tarifam, temani harimu, cerahkan duniamu. Rampungnya Intania Kasanda hadirkan sebuah more cover dari Alan Walker dalam Lili, merampungkan kebersamaan kita dari program Star Jadi Sesi yang kedua. Dan saya pun sudah siap untuk segera mengakhiri Stargate 2 dengan satu tampilan paling pungkasan. Setelah ini bakal ada Fira Zahra di program favorit kita 3 jam ke depan. Saya Bang Jono pamit sembari lepas tampilan paling pungkasan dari Denada dalam KOPLO.

105.5 FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga sahar, selamat datang di program favorit kita, Hits Banget. Hari Senin, kalender ke-1 Juni 2026 ya. Bertepatan juga dengan peringatan hari lahir Pancasila. Sehingga hari ini juga tanggal merah alias libur ya. Apakah warga sahar libur, menikmati liburan, atau sebaliknya? Kalau libur enak dong, kan long weekend, liburan panjang ya. Dari Sabtu, Minggu, Senin gitu ya. Pokoknya bulan Mei dihabis-habisin deh tanggal merahnya banyak ya. Mentok deh pas bulan Mei, terus awal Juni ini nanti juga masih ada pertengahan bulan Juni, yaitu tahun baru Islam gitu ya. Habis itu deh hitam semua. Oke, warga Star, ya jelas selamat memperingati hari lahir Pancasila untuk warga Star yang juga menikmati hari libur ini ya sebagai masyarakat Indonesia. Kita kembali ke favorit kita, di mana saja musik pop Indonesia saya bermunculan di ruang dengar kamu, terlebih untuk pop Indo baru ya. Rilisan 10 tahun kebelakang warga Star, hari Senin juga edisi Senin Semangat. Jadi lagu-lagunya tuh yang ngebeat, yang up, yang semangat ya. Kalau yang sendu-sendu, yang melo-melo, yang kalem-kalem, yang galau-galau, bisa kamu save atau simpan untuk hari esok atau lusa aja. Hari ini karena hari Senin, jadi mengawali pekan ini, mengawali minggu ini, biar gak lesu, gak loyo. Makanya lagu yang diputar, kalau bisa yang ngebeat, yang up, yang semangat gitu ya. Kalau awal pekan udah dikasih lagu yang sendu-sendu, yang kalem-kalem, yang melo-melo, wah lesu kapeh gitu ya. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka penampilan dari Juicy Lucy dengan Malapetaka. Kali ini giliran Adriana Machine, bukan salah jodoh.

Star FM. Informasi azam maghrib bergeser untuk hari ini 1 Juni 2026 untuk wilayah Pandean Pasuruan sekitarnya ya. Azam maghrib akan jatuh di menit 19 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Kurang lebih masih 9 menit lagi menuju azan maghrib. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan, lagi on the way, siap-siap aja buat melipir ya ke musala atau masjid terdekat, terlebih untuk warga Star yang muslim gitu. Dan ya, warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan website kami ya. Tinggal akses aja di www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live. Itu diklik aja, warga Star. Udah bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Menuju ke track berikutnya, giliran Rizky Febian, Salah.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
5: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
6: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
5: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21.

yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa ayat yang mulia ini merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan maupun dalam perilakunya. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Ahzab, yaitu meneladani kesabaran, upaya dan penantiannya atas jalan keluar yang diberikan Allah Ta'ala.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: da, hey, hey, Star FM.
1: Star of the Month.
2: Warga Star, per hari ini 1 Juni 2026 ada bintang baru dalam sesi Star of the Month. Dan bintang untuk bulan ini adalah musisi dangdut. Adalah Dewi Persik. Jadi selama 1 bulan ke depan kita bakal ngebahas Dewi Persik ya. Sekaligus di tiap program Star FM bakal ada sisipan bukan hanya lagunya yang diputar tapi juga informasi mengenai someone. Seperti pada tahun 2008 ya, Dewi Persik di saat banyak orang mencibirnya karena kontroversi dan perpisahan ya, Glenn Fredly menjadi salah satu orang yang membelanya. Glenn saat itu memberikan kesempatan kepada Dewi Persik untuk berkarya jauh lebih baik di dunia hiburan. Tapi rupanya itu bukanlah hal yang mudah, karena Dewi Persik juga masih dihujat oleh banyak orang yang tidak setuju kalau Glenn berduet dengannya. Menurut Dewi, Glenn itu meyakinkan produser Sony Music bahwa lagu duetnya bersama Dewi Persik ini bakalan sukses dan boom. Dewi Persik pun mengumpulkan rasa percaya dirinya ya, buat mempersiapkan diri dalam pembuatan video klip lagu berjudul Hikayat Cintaku ini. Dewi Persik saat itu hanya berharap agar Glenn yang sudah membelanya tidak akan kecewa. Akhirnya lagu Hikayat Cinta itu meledak di pasaran, duetnya bersama Glenn juga menjadi awal kebangkitannya.

di jalur musik dangdut. Jadi saya hadirkan satu track by Dewi Persik featuring Glenn Fredly dengan Hikayat Cintaku.

103,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil by San Loco dengan Nirmala. Lagu ini dipesan via WA, selamat mendengarkan ya. And kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Udah terlewat 1 jam dan masih ada 1 jam tersisa sebelum nanti kita bergeser ke top 10 favorit kita ya. Menyapa untuk warga Senin yang sudah join, udah gecep join di menit awal ya. Sebenarnya kalau di hari Senin itu nggak ada warna-warni program, terlebih kayak topik cinta, fun polling, polling lagu baru gitu ya. Tinggal requestan warga Star aja yang ngebeat yang up, yang semangat dari segi tempo musiknya. Karena edisi Senin semangat gitu ya. 081-83-10755. Saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan Jarot di Ngopak Pasuruan hadir. Ikutan aja Kak Vira, siap, terima kasih. Kemudian ada Mas Franky di Bangil hadir. Lagunya Isyana Sarasvati, Garuda di Dadaku. Udah tampil ya. Mau tebarkan salam buat Rebecca Valera, Angel, Bam, Santi Andrawati, Arfi, Felicia, Furin, Echa, Anwar Eko, Aska, Hendri, Putri Karisma, dan semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Fira, semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Terus ada Yuda di kawasan Grati hadir ke Alvira. Lagunya dari Kobe dengan Sanjipa, udah tampil ya. Selamat mengudara ya kakak, semangat. Lagunya Kobe Sanjipa itu cocok lagunya buat teman yang suka manfaatin di situasi dan TMT. Teman makan teman gitu ya. What happened? Apakah dirimu baik-baik saja bro Yuda? Mungkin dalam situasi yang seperti kamu bilang gitu ya. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Albi Faizal di Wiyong, Surabaya hadir. Selamat sore Kak Alvira. Selamat hari libur, tetap semangat. Iya, buat yang libur maksudnya ya. Soalnya penyiarnya nggak libur, tapi sempat liburan, nyempetin liburan lah ya. Ya, memang hari ini hari libur ya. Jadi sebelum saya siaran, kan saya masuk jam 2 gitu ya. Jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah, tadi pagi sebelum saya berangkat kerja itu, dari jam 9 pagi saya udah standby di bioskop ya. Nonton film jam 10 sampai jam 2 siang. Dua film ya. Film pertama jam 10 sampai jam 12, terus film kedua jam 12 sampai jam 2 siang. Gitu, jadi nyempetin buat nonton film ya. Biar kerasa gitu liburannya, ya gak sih? Soalnya kayak liburan tapi tetap masuk kerja, kayak gak ada liburnya gitu kan. Harus pintar-pintar mencuri waktu ya, agar tetap bisa menikmati hidup. Agita. Lagunya San Loco, Nirmala, udah kami hadirkan ya bro Faizal, terima kasih. Ketemu juga dengan Furin di kawasan Bangil, selamat sore Kak Alvira. Aku mau pesan lagunya Neona, judulnya Malu, bisa keputar di sini nggak sih? Saya cek dulu ya, bro Furin, nanti kami kabari. Terima kasih. Terus di Facebook terbaru, ketemu dengan Mas Iki di kawasan Kedawung, Pasuruan, hadir. Selamat petang, Mbakku. Sehat selalu ya. Amin. Lagunya bisa ganti request yang lebih ngebeat, bro. Soalnya saya cek kayak nanggung gitu. Kurang ngangkat untuk musiknya, tempo musiknya. Bisa ganti request ya buat Mas Iki. Terima kasih. Ketemu juga dengan Aba Waisel di Gianyar Bali hadir. Selamat sore menjelang malam Mbak Alvira Pao. Aku sudah gajian lah. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih.

Warga Style, kalau kamu pengen staycation di hotel tapi pengen deket-deket, gak jauh-jauh amat ya dari luar Pasuruan, letupatnya masih wilayah Pasuruan di Purwosari. Mau staycation di hotel gak? Ajak pasangan, keluarga, anak-anak ya, teman-teman rame-rame buat nginep bareng di salah satu hotel baru di Purwosari, Pasuruan. Ada hotel baru di Purwosari namanya MIK Resort and Hotel. MIK Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari, Purwosari, Pasuruan. Dan nikmati promo menariknya stay 24 jam ya. Artinya menginap 24 jam yaitu check-in dan check-out-nya di jam yang sama. Misal check-in jam 6 sore, terus check-out-nya jam 6 sore juga, Warga Star. Kayak malam ini misalnya jam 6 ya, Warga Star check-in ya, atau pesan mau nginep di hotel MIK gitu ya. Terus biasanya kalau hotel pada umumnya itu kan check-out-nya itu harus di bawah jam 2 siang. Rata-rata sih jam 12 siang ya. Itu maksimal udah harus check-out. Tapi di MIK Hotel, Warga Star tuh bisa check out 24 jam atau tepat di jam Warga Star juga check in. Kalau check in jam 6 petang gini berarti check outnya bukan jam 12 siang besok hari, tapi jam 6 petang esok hari gitu ya. Sebagai gambaran yang barusan saya ilustrasikan gitu ya. Dengan term and condition berlaku per 1 Juni sampai next further info, berlaku hanya untuk tamu yang walk-in dan reservasi langsung ke MIK Resort dengan harga promo eksekutif mulai Rp450.000. Based on availability, artinya selama masih ada persediaan kamar. Selengkapnya, Warga Star bisa dilihat Instagram MIK Restaurant and Resort, TikToknya MIK Resort dan Hotel Purwosari, WA 0811-350-2263. 0811-350-2263.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Sir Golima Star FM. Ajeng, ingat umur ya. Apalagi habis Idul Adha, banyak hewan kurban yang disembelih kemudian dagingnya dibagikan. Yang biasanya kita jarang makan daging, alhasil bisa makan daging banyak di rumah gitu ya. Biasanya kalau kita beli rendang ya di luar, cuman seiris doang gitu. Ini kita bisa sampai beriris-iris. Maksudnya sampai beberapa irisan gitu ya. Sehingga ya ini harus waspada warga sah. Waspada kolesterol ya, naik abis Idul Adha seperti ini. Iya, jadi diingetin sama kuburan band yang barusan tampil, Ajeng, yang diilustrasikan. Ajeng inget umur ya. Kurang lebih demikian ya. Warga sah, apakah juga sama, udah mulai rasa linu-linu mungkin? Atau rasa yang gak biasa pada tubuhnya? Wah, ini kolesterol naik, ini jangan-jangan ya. Oke, warga sar, kita masih di program favor kita bareng dengan Vira Zahra, edisi 1 Juni 2026 ya. Tadi juga udah saya puterin untuk Star of the Month per hari ini atau per bulan Juni, udah saya bocorin juga. Jadi bintang untuk bulan Juni ini menggantikan Geisha di bulan kemarin ya. Itu adalah penyanyi dangdut namanya Dewi Persik. Dewi Persik itu udah saya hadirkan tadi Star of the Month-nya. Jadi intinya selama 1 bulan ke depan bakal ngobrolin Dewi Persik gitu ya. Saya share juga di story WA maupun di grup warga Star. Ngomong-ngomong, warga Star udah pada masuk belum ke grup warga Star FM Pasuruan? Itu grup WA untuk semua pendengar setia Star FM dari pagi, siang, sore, malam ya. Jadi harapannya untuk warga Star yang mau join, mau gabung di grup itu, silakan WA saja ke nomornya Star FM 081-831-0755. Jadi itu adalah nomor radio Star FM yang bisa kamu hubungi kalau mau request lagu, mau salam-salam gitu ya. Sekaligus kalau mau komunikasi dengan penyiarnya. Misalnya kalau pas Vira lagi siaran, Kak, minta tolong dong aku dimasukin ke grup warga Star ya. Itu grupnya ada ratusan anggota ya, khusus pendengar radio Star FM saja. Campur dari pagi sampai malam. Jadi biasanya kalau kamu dengerin di radio, namanya si A, namanya si B, yang sering disapa, sering salam-salam, request lagu. Nah di situ kumpul semua WA-nya mereka gitu ya. Yang menjadi admin cuma satu aja, Radio Star FM. Jadi yang bisa memasukkan kamu ke grup cuma Radio Star FM. Makanya bisa WA dulu ke nomornya Star FM dan bakal kami masukkan ke grup. Kalau warga Star berkenan, silakan WA saja, oke? Ke track berikutnya, giliran Saikoji, Pengen Kurus.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
6: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
5: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
6: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
11: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu track by Baginda Suargesan barusan tampil dengan Bucin alias Butuh Cinta. Bucin biasanya kita menyebutnya itu budak cinta, tapi kalau ini butuh cinta. Ya hampir sama aja sih 11-12 maknanya, cuman penyebutannya yang berbeda gitu ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Untuk kami yang udah ngasih jempol manis ya kalau di story WA kami untuk postingan favorit kita, saya sapa. Ada Frankie di Bangil, Anwar Eko di Candi, Deson Vandos di Bondowoso, Bang L di Kraton, Reni di Kejapanen, Dia Susi Suristia, Faris Alhami di Pasuruan Kota, Pujiono di Sidoarjo, Hendrik di Kedawung, Albi Faizal di Wiyong, Siwi di Pasuruan, Profi di Bangil, Mas Iki di Kedawung, Afian, Momon di Kedawung, dan Arfi di Dadap Kuning. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Kalau di Facebook kami udah ngasih jempol manisnya untuk postingan favorit kita, saya sapa. Ada Suhat Sagrat, Mas Iki, Toto Blendrang, Aba Waisel, Solihin, Heri Susanto, Arizatul, Bening Ayu, dan Henry B. Terima kasih untuk jempol manisnya. Mumpung masih ada kesempatan, saya menuju ke track berikutnya, giliran 17, Aku Gila.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Sar, satu track dari The Flash, Jadi Gila, rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk favorit kita, edisi Senin Semangat ya. Hari ini 1 Juni 2026, ya juga bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Warga Sar, kita berpisah untuk sementara waktu, besok di hari Selasa ada polling lagu baru di favorit kita yang bisa kamu ikuti ya. Habis ini kita bergeser ke top 10 favorit kita hingga jam 8 malam. Jadi jangan sampai pindah frekuensi ya, di sini aja. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

105.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Hari Senin warga Star jam 7 malam kita berjumpa lagi di program mingguan yaitu Top 10 Favorit kita. Hadir cuma satu minggu sekali warga Star dan berisikan 10 top request untuk minggunya. Untuk minggu ini edisi 1 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Meskipun tanggal merah, tapi top 10 favorit kita nggak libur ya. Seperti biasa, kami akan ngebocorin 10 top request untuk minggu ini. Minggu lalu yang menjadi jawara, kita flashback ya, adalah Isyana Sarasvati, Garuda di Dadaku. Apakah jawaranya masih sama atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8 malam. Yang jelas minggu ini ada 3 lagu yang harus rela keluar dari chart karena udah minimnya request dari kamu. Selamat tinggal buat Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, kemudian Kesha Livronka, Aku Bukan Dia, dan juga Yovi and Nuno dengan Kilometer. Langsung saja kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Aduh, kendaraan nomor 8 mana sih?

105,5 Star FM. Tiga lagu yang barusan tampil warga Star adalah New Entry atau pendatang baru untuk minggu ini yang menyerobot masuk ke top 10 favorit kita. New Entry pertama di peringkat 10 ada Tantri dengan Ibu Pekerja. Kemudian New Entry kedua di peringkat 9 ada Steven Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu. Barusan tampil New Entry ketiga di peringkat 8 ada Arsi Widianto yang berkolaborasi bareng Wijaya 80 dengan Ini Adalah Cinta. Dari tiga lagu baru ini, kira-kira kamu lebih suka yang mana, warga Star? Bisa kamu request di program favorit kita ya, Senin sampai Jumat 5 sore hingga 7 malam untuk Popindo Baru. Biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Menuju ke track berikutnya, kami hadirkan yang mengisi di peringkat 7. Ada satu lagu yang naik 3 peringkat dari minggu lalu. Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

0: Wah, barangnya tinggal 5. Borong ya, wis.
1: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Cuy, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: Top 10 favorit kita. Star FM.
8: Akhirnya udah mau selesai, tinggal dua lagi.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: 105,5 FM. Satu track yang barusan tampil warisan dibawakan oleh Shilance Findingin Sederhana. Terlebih lagu ini juga naik 2 peringkat dari minggu lalu, mengisi di posisi runner-up atau 2 untuk minggu ini. Oke, sebelum kita memecahkan siapakah jawara untuk minggu ini, saya review di peringkat 10 sampai 2 ya. Peringkat 10 warisan new entry pertama kita ada Tantri, Ibu Pekerja. New entry kedua di peringkat 9 ada Steven Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu. New entry ketiga di peringkat 8 diisi RC Widianto featuring Wijaya 80 dengan Ini Adalah Cinta. Kemudian peringkat 7 ada Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku. Lanjut Rizwan Fadila featuring RN Boys and Mahalini dengan Seketika, Nongkrong di peringkat 6. Peringkat 5 ada Tuan 13 dengan Berani Mati Takut Hidup. Kemudian Harus Rela Turun Tahta di peringkat 4 ya, ada Isyana Saraswati, Garuda di Dadaku. Lanjut Liodra Pura-Pura di peringkat 3. Barusan tampil peringkat 2 ada Shilon Seven, Sederhana. Baik, terima kasih banyak untuk warga Sari yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan top 10 favorit kita yang hadir tiap 7 hingga 8 malam tiap hari Senin ya. Meskipun tidak menerima request lagu dan salam-salam, tapi warga Sari tetap setia untuk bisa mendengarkan program ini hingga kelar jam 8. Habis ini jangan sampai pindah frekuensi, masih ada Rock Hits yang tampil hingga jam 10 malam. Oke, jumpa lagi untuk program yang sama setiap hari Senin ya, 7 hingga 8 malam. Dan akhir kata saya Fira Zahra pamit. Langsung saja ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Assalamualaikum warga Star, selamat datang di program Rock Hits Let's Rock. Pada kesempatan hari ini, Senin 1 Juni 2026 ya. Oke, durasi 2 jam berikutnya saja musik Rock Hits pilihan mancanegara bakal tampil di ruang dengar kamu and bareng dengan Vira Zahra. Hari ini hari libur, bener kan? Tanggal merah gitu ya. Apa kamu juga libur? Karena sedang ada peringatan hari lahir Pancasila, warga Star. Selamat memperingati hari lahir Pancasila khususnya untuk semua masyarakat Indonesia. Terakhir kali kamu lulus sekolah tahun berapa, warga Star? Apakah masih ingat dengan Pancasila? Lima sila ya. Jangan cuma menuntut anak-anaknya yang untuk menghafal Pancasila. Apa kita juga hafal? Nah itu. Baik warga Star, yang jelas untuk kesempatan kali ini Rock Hits gak ada liburnya ya. Tetap setia menemani malam kamu. Kalau giveaway-nya hari Selasa ya. Jadi hari ini free request seperti biasa aja. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Ini saya juga sedang live TikTok ya di Alvira Pau. Sedari tadi sih jam 7:30 gitu ya. Cuman gak saya share aja linknya di grup warga Star. Cariin aja Alvira Pau, itu saya sedang live ya. Dibuka dua penampilan warga Star, Chris Fair dengan Live Blue. Kemudian tadi juga ada penampilan dari Alien and Farm dengan Small Criminal. Kali ini saya menuju ke track berikutnya. Kali ini giliran Bring Me the Horizon. Dead.

soon.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku. Apa sih mak kok ngedumel aja? Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api. Oh, loh itu kan bahaya mak. Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
2: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
1: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
2: Lali.
1: Oh, dasar.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
10: Star FM, the real music.
11: Keep rocking and stay on rocket. Moroccan hits coming your way.

105.5 Star FM, the real music.

Astronaut 95 Star FM Evolution, single utama dari album tanpa judul mereka alias Untitled, karya band nu metal Amerika Korn yang dirilis pada pertengahan tahun 2007 ya. Lagu ini tuh menampilkan permainan drum dari Brooks Wackerman dari Bad Religion yang juga menonjolkan ciri khas musik eksperimental Korn dengan sentuhan elektronik ya. Ya, lagu ini juga diproduksi oleh Korn bersama dengan trio produser The Matrix adalah Graham Edward, Lauren Christie, and Scott Spock serta Zed Bird yang menangani keyboard wargesa. Dalam lagu ini, drummer Bad Religion, Brooks Wackerman itu didapuk untuk mengisi posisi drum menggantikan David Silveria yang sedang istirahat kala itu alias sedang vakum ya. Selamat mendengarkan untuk wargesa yang sudah mau pesannya. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zera. Menyapa untuk kami yang sudah join di WA kami 0818310755. Saya jumpai ada Kadi Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur. Mulai adem dikit, gak jadi pindah wis. Dengan suhu 28-29 derajat Celcius ya. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Ikutan gabung dengan Guyang Guyu meskipun sekejap sambil nunggu undangan Bowo bertubi-tubi gitu ya. Lagunya sudah kami hadirkan, track pertama yang kamu pesan. Makasih Kak Vira, sehat dan sukses selalu, amin. Surabaya Timur lagi usum flu, batuk dan greges Kak. Ganti musim, jaga kesehatan dulur. Oke, terima kasih. Ada juga Atta Barber Magersari, selamat malam Kak Vira. Lagunya Korn dengan Evolution barusan tampil. Kak, kapan ya giliran saya dapat giveaway? Besok dicoba. Besok di mana ya? WA apa Facebook? Coba tajak dulu giliran yang mana ya? Oh, besok di WA ya untuk giveaway-nya. Jadi memang giveaway-nya itu satu minggu sekali. Besok di WA, semoga beruntung ya Atta. Terima kasih. Terus ada Yudi Pengkolan Sidoarjo, selamat malam Kak Vira. Mau pesan Alter Bridge dengan Watch Over You. Udah dipersiapkan di sini tampil. Untuk Kak Vira terbaik, tetap semangat dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Dream On by Aerosmith dipersiapkan. Mau kirim salam buat Arfi Florinen, Anwar Eko, Robert Cavalera, Chris Wislik, John Sableng, Wak Rete. Untuk Mbak Fira sehat selalu dan murah rizkinya juga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Tom Bonati dari kawasan Tretes Pasuruan. Aku mau Carry On Wayward Son by Kansas, Kagam Yai, Robert Cavalera, Ustadz Arfi Florinen, dan Pak Cari Ayif Momstein. Engkang Maos, matur suwun sangat sami-sami. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes, memesan Yes dengan Change. Untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, Metal Tuwe, Tombonati, untuk Mbak Firanya makasih. Sama-sama. Kemudian ada Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Rock Hits, kalian memesan Till We Die, Sleep Not. Matur Suning, sami-sami. Lanjut ada Ayub Momstein di kawasan Jombang. Lagunya Esa Ledayeng dengan Empty Hearts. Terima kasih. Ketemu juga dengan Agus Valian di Sumabito Jombang. Mau pesan What You Want atau Cloud Nine by Evanescence. Terima kasih. Ketemu juga dengan Momon di kawasan Kedawung Pasuruan. Lagunya The Chord by Paramore sudah kami hadirkan ya. Tadi juga sempat bergabung di Facebook kan. Spesial untuk saya sendiri yang sedang santuy di rumah sambil dengerin Kakak Vira sama Avril Lavigne Innocence. Kalau bisa dihadirkan. Udah, dapat satu lagu aja ya. Kecuali dapat giveaway. Spesial untuk Little Black Star yang mendengarkan. Band kesukaan DJ Vira apa ya di Rock Hits? Band? Banyak sih, cuman kalau yang spesifik band itu yang apa ya, biasanya di program Radioactive semuanya suka.
Pokoknya yang program radioaktif isinya itu semuanya saya suka ya. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam, hadir ke Alvira. Lagunya ini ganti requestnya apa ini? Mushroom Head, Madness Within. Terima kasih. Terima kasih Kak Fira, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Mas Robert, Pak Rete, Pak John Sableng, Mas Franky, Mas Sutikno, dan Mas Chris Fislik. Terima kasih. Satu lagi, ada Pak Sugianto Prima dari Surabaya, hadir mendengarkan saja DJ Alvira. Terima kasih. Ke track berikutnya bergeser, kami hadirkan by Alter Bridge. Watch over you.

105.5 Star FM, the real music.

0: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, ya mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on rocket. More rocket hits coming your way.

Καλώς ήρθατε, καλή μας τέρα. Σαν το τρακέ μέρο σαν θα πει ο Μπαγιές Ρινγεν Τσιέν Γιες. Ada hotel baru di Purwasari Pasroen. Namanya MIK Resort and Hotel. Lokasinya di Jalan Raya Pucang Sari, Purwasari Pasroen. Di sana disediakan paket pernikahan mulai 15 juta rupiah. Tempat rapat mulai 250 ribu rupiah. Fasilitasnya ada villa, resort and hotel, fitness center, kolam renang, tour and travel, hall, salon, restoran, and gallery. Nikmati promo soft opening dengan harga mulai 400 ribu rupiah. MIK Restoran buka setiap hari mulai 8 pagi hingga 9 malam. Dengan menu timur tengah pertama di Pasroen. Menu unggulannya parata dan nasi kebuli. Jangan lupa mampir ya. Selengkapnya bisa cek Instagram MIK Restoran dan Resort. TikToknya MIK Resort dan Hotel Purwasari. WA 0811-350-2263. 0811-350-2263. Mungkin ada yang berminat mau bulan madu kedua sama pasangan ya? Check-in saja di MIK Resort and Hotel. Yuk ke track berikutnya, The Beatles, Oh Darling.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Carry On We Were Sung, salah satu lagu rock klasik paling ikonik ya, dari band rock Amerika Kansas, yang dirilis pada tahun 76 orkestar untuk album Live to Future, di mana lagu ini juga ditulis oleh gitaris Carrie Lifgren sebagai bentuk refleksi diri spiritual dan dorongan untuk terus mencari kebenaran ya. Lagu ini juga menjadi hits 40 besar pertama Kansas yang mencapai peringkat ke-11, terlebih di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat ya. Lagu ini juga termasuk lagu terakhir yang ditulis untuk album Love the Future, namun akhirnya itu menjadi lagu terbesar dan paling dikenal dari album ini, Orgesta. Apalagi di zaman sekarang ya, lagu ini tuh semakin dikenal oleh generasi baru karena menjadi lagu tema tidak resmi untuk serial televisi populer Supernatural. Lagu ini juga selalu diputar di episode-episode penutup musim untuk merangkum perjalanan kakak beradik Sam and Dean Winchester. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Menyapa untuk kami yang sudah join di Facebook kami, Star 105.5 FM. Saya jumpai selamat malam. Ketemu dengan Sandi Aryansyah di Jambi. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vira. Lagunya Bring Me the Horizon, Dead Pride sudah kami hadirkan. Untuk Mbak Viranya, selamat bertugas aja. Terima kasih. Ada juga Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Nuna Vira. Lagunya Megadeth sudah kami hadirkan, Thread and the Forgive. Thread and the Fugitive Mind. Okay, terima kasih. Kemudian ada Joe Hart, lagunya Permore. Oh, ini tadi udah saya sapa di WA ya. Ketemu juga dengan Hendrik Beat di Kedawang Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Bisa ganti request ya bro? Silakan ganti request. Terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Pemesan Oh Darling, The Beatles udah tampil ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Arsat Sarawi, pemesan Testament dengan Down for Life. Udah dipersiapkan ya bro, abis ini tampil. Thank you dan selamat beraktivitas aja, siap. Kemudian ada John Sableng dari Sidoarjo, hadir. Megadeth udah tampil ya, keduluan bro Tony Azura, bro John Sableng bisa ganti request. Terima kasih. Ketemu juga dengan Bagus Darmawan, pemesan Ghost dengan Ritual. Terima kasih. Selamat malam buat Satria Putra, pemesan GNR Madagaskar. Terima kasih. Selamat malam buat Tumiar Idawati, persembahan Kak dari Medan gitu ya. Oke, selamat malam Medan. Kami dari Pasuruan Jawa Timur ya, terima kasih. Lanjut ke track berikutnya, kami hadirkan By Mushroom Head dengan Madness Within.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Baik warga Star, sesuai yang sudah saya umumkan di story WA-nya Star FM dan juga di grup warga Star ya. Kalau bintang untuk Juni 2026 di sesi Star of the Month adalah penyanyi dangdut. Jadi kita dangdutan ya bulan Juni ini warga Star. Salah satu penyanyi cewek di Indonesia, Dewi Persik. Sukses di jalur dangdut, Dewi Persik kemudian mendapatkan tawaran bermain dalam sebuah serial televisi produksi MD Entertainment berjudul Mimpi Manis di tahun 2006. Serial itu ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta selama 1,5 tahun ya. Banyak lagu dari serial itu yang juga meledak di pasaran saat dinyanyikan oleh Dewi dengan lagu pembuka Mimpi Manis, genre pop dangdut dan lagu Khayalan Anak Perawan. Di mana serial itu juga dibintangi oleh sejumlah artis, di antaranya ada Iqbal Pakula, Ferlita Evelyn, Aditya Herpavi, dan masih banyak lainnya. Baiklah, sekarang saya hadirkan satu track by Dewi Persik dengan Mimpi Manis.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

105,5 Star FM. Jam segini dikasih lagu dari Esali Dayang dengan Empty Heart. Langsung melek gak sih? Oke, okay, bersama kita tersisa 32 menit lagi menuju 10 malam. Thank you so much untuk kamu yang masih setia ngedengerin program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Edisi 1 Juni 2026 ya. Yang barusan aja hadir, kalau di WA kami, selamat malam buat Arfi Florinen di Dedapun yang Gresik. Memesan Spultura dengan Dead Embryonic Cell atau The Spirit Cry. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wisley, Mas Franky, dan semua warga Star FM Radio yang tergabung dalam WA Group. Untuk non-viranya terucap semoga sehat selalu ya. Pulang malam hati-hati ya, jangan begadang katanya. Oke, okay, terima kasih. Ketemu juga dengan Hendrik di Kedawung. Ganti requestnya Slash dengan Anastasia. Udah kami hadirkan ya, terima kasih. Buat bro Tayadi Night bisa ganti request ya. Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Soalnya saya cek Slipknot yang kamu pesan itu bukan termasuk hit single pada albumnya. Jadi bisa ganti request. Terima kasih. Yang udah ngasih jempol manisnya untuk postingan Rock Hits ya. By story WA kami, saya sapa. Ada Cak Ron, Rohim di Tanggulangin, Hendrik di Kedawung, Siwi di Pasuruan, Yudi di Sidoarjo, Ferial, Bams di Sidoarjo, Faris Alhami di Pasuruan, Deson Vandos di Bondowoso, Arfi di Dadap Kuning, Momon di Kedawung, Anwar Eko di Candi. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Kalau jempol manis di postingan Rockit via Facebook ya, saya sapa juga. Ada John Sableng, Toto Blendrang, Marcel Furniture, Solihin, Atas Nugroho, Bang Billy Bangkrut, Kaisam, Ava Republik, Arsad Sarawi, Ayub Mamsin, ILKJ, Tony Azura, Imam Azari, Fajar Yulianto, Henry Beat, Presto, Satria Putra, dan Tumiar Idawati. Berikutnya kami hadirkan by Evanescence, What You Want.

0: Songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real music.

0: pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105.5 Star FM, the real music.

95 Star FM. Satu track by GNR Warga Star dengan Madagaskar. Gopal, kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari ini, Senin 1 Juni 2026 ya. Saya lumayan senang untuk malam hari ini, kenapa? Karena requestan di WA dan Facebook, alhamdulillah bisa keputar semuanya ya. Bahkan saya juga bisa menyisipkan dua lagu opening dan closing pilihan saya sendiri ya untuk hari ini. Tadi yang menjadi opening itu lagunya

Alien and Farm dengan Spot Criminal menjadi opening tadi, itu juga pilihan lagu saya. Kemudian yang paling akhir ini Closing Time ya. Paling akhir, abis ini akan kami hadirkan satu track pilihan saya juga dari Radiohead dengan No Surprise. Salah satu track favorit saya juga buat ngegalau ya. Saya kalau lagi galau dengerin lagu No Surprise by Radiohead gitu. Apalagi pas lagi jomblo, pas lagi single gitu ya. Apalagi pas jomblonya itu pas lagi ulang tahun. Ulang tahunku tahun ini sendiri gitu. Gak ada yang ngucapin, gak ada yang ngasih kado ya. Itu dulu ya. Ini teman-teman ngegalau gitulah. Menjadi lagu terakhir abis ini kami hadirkan. Baik warga Star, terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi esok hari jam yang sama, 8 hingga 10 malam untuk program yang sama. Besok ada giveaway ya. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Seperti yang sudah saya bilang barusan, sebuah track terakhir, Radiohead, No Surprise. Bye-bye.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Pagi yang indah. Kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama melalui Press The Lot program, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini ya Bapa. Kami boleh bersekutu bersama melalui Press The Lot program, semuanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, berkuasa atas hati, pikiran, dan tempat kami masing-masing. Biarlah Press The Lot program pagi hari ini Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Mari kita agungkan nama Tuhan ya. Nama Tuhan sangat besar dan layak dipuji. Biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang berkuasa.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Bahagia dan Teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih karuniamu Tuhan. Kami mau belajar akan kebenaran firmanmu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama. Mazmur 112 ayat yang pertama, bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Amin. Pendengar terkasih, kita hidup di zaman di mana berita buruk hanya sejauh sentuhan jari, ya. Istilah doom scrolling, kebiasaan terus-menerus membaca berita negatif di media sosial, telah menjadi fenomena mental yang melelahkan. Kita cemas tentang stabilitas ekonomi, kesehatan, hingga masa depan keluarga. Di tengah badai informasi ini, kita sering bertanya, adakah cara untuk tetap tenang saat dunia sedang kacau? Mazmur 112 menolong kita untuk melihat kekuatan di tengah ketidakpastian, ya. Bagaimana manusia fana dan penuh dosa bisa memiliki kekuatan tersebut?

kuncinya ada pada ayat pertama. Sangat suka kepada segala perintah-Nya, ya. Orang benar dalam Mazmur 112 bukan orang yang sekedar melakukan kewajiban agama, melainkan orang yang jatuh cinta pada karakter Allah. Ketika kita melekat pada Allah yang kekal, sifat-sifat-Nya mulai menular kepada kita. Mazmur 112 adalah potret sempurna dari Yesus Kristus. Dialah satu-satunya manusia yang takut akan Tuhan secara sempurna. Dialah yang memberikan segala kekayaan surgawinya dan menjadi miskin bagi ayat 9. Bagi kita ayat 9, ya. Di atas kayu salib, Yesus menghadapi kabar paling buruk. Agar hari ini kita tidak perlu lagi takut pada kabar buruk apapun di dunia ini. Kita tidak lagi berjuang untuk menjadi benar agar diterima Allah. Tetapi kita hidup benar karena kita sudah diterima di dalam Kristus. Dunia mungkin akan terus menyuguhkan kabar buruk, ya. Inflasi, bencana, konflik hingga kesulitan mungkin datang silih berganti. Namun, Mazmur 112 mengundang kita untuk berhenti cemas tanpa harap dan mulai menjadi cermin kebaikan Tuhan. Hiduplah sedemikian rupa, sehingga ketika orang melihat ketenangan dan kemurahan hati kita, mereka tidak lagi melihat kita, melainkan melihat Tuhan yang kita sembah. Pendengar terkasih, berkat adalah sesuatu yang sangat dirindukan, ya, dinantikan dan diharapkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Siapakah di antara kita yang menolak berkat? Tak seorang pun. Kemanapun kaki ini melangkah, yang timbul di pikiran hanyalah soal berkat. Saat memberi persembahan di gereja atau melayani, kita pun berharap Tuhan membalasnya dengan berkat. Doa-doa kita pun dipenuhi dengan segala keinginan dan permohonan kepada Tuhan. Intinya, banyak orang hanya mengejar berkat. Karena itu, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yohanes 6 ayat 26. Pendengar terkasih, berkat itu sangat berkenan dengan sikap hidup kita, ya. Kesiapan kita untuk bekerja keras dan sejauh mana kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita hidup dalam ketidaktaatan, malas berusaha dan bekerja, serta hidup menjauh dari Tuhan, berkat takkan pernah menghampiri hidup kita. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam kebenaran, bergaul karib dengan Tuhan, dan bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan potensi atau talenta yang dari Tuhan, niscaya hidup kita pasti akan diberkati. Apa saja yang diperbuatnya berhasil,
Mazmur 1 ayat 3 ya. Takkan pernah berkekurangan. Mazmur 112 ayat 3. Jadi kunci mengalami berkat-berkat Tuhan adalah memiliki hati yang takut akan Dia. Karena takut akan Tuhan membawa kita hidup dalam perjanjian berkat-Nya yang tidak bisa dibatalkan dan dibatasi oleh apapun dan siapapun dan tidak terpengaruh situasi. Berkat bagi kita yang takut akan Tuhan akan mengalir ke seluruh anggota keluarga kita, ya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Mazmur 112 ayat 2. Bila kita hidup takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan sampai kepada anak cucu keturunan kita. Luar biasa. Hidup dalam perjanjian berkat Tuhan bukan berarti bebas dari masalah, ya. Justru masalah akan Tuhan pakai untuk meneguhkan perjanjian-Nya. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan adalah tujuan Tuhan memberkati, yaitu supaya kita jadi berkat. Karena itu, orang yang takut akan Tuhan pasti akan banyak memberi karena ia diberi kelimpahan oleh Tuhan. Mazmur 112 ayat 9. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti akan dikejar oleh berkat. Pendengar terkasih, cinta pada Tuhan hapus tiap kecemasan, ya. Tuhan memberkati. Amin.

0: Se le estoy limando con Malimasa, la FM. Mari pendengar terkasih, kita mengasihi Yesus dengan segenap hati dan jiwa kita, ya. Merenungkannya, firman-Nya siang dan malam, dan memegang perintah juga melakukannya. Karena Tuhan tahu tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hati-Nya. Biarlah kita selalu dekat kepada Tuhan, ya. Apapun segala aktivitas kita, kita lakukan untuk Tuhan. Kita mau cinta kepada Tuhan.
1: Aku cinta kepadamu, Yesus.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Biarlah kerinduan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Pendengar terkasih, setiap hari biarlah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mencintai firman-Nya, melakukan perintah-Nya ya. Biar di dalam kehidupan kita senantiasa tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa juga via Facebook ya. Dan yang mendengarkan di luar jangkauan Star FM, mau mendengarkan melalui streaming kami, bisa di Radio Box Star FM atau website kami www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita dengarkan telaga dengan tema Racun dalam Perkataan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang racun dalam perkataan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Mungkin tidak banyak orang yang menyadari, Pak Paul, bahwa kata-kata itu bisa menjadi racun bagi orang lain gitu, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul?
1: Itu memang seringkali kita lakukan, Pak Gunawan. Memang bergantung pada kadarnya ya. Jadi ya, kita mengatakan sesuatu ya, namun ditafsir berbeda oleh orang, atau dalam keadaan emosional kita mengatakan sesuatu yang tidak tepat. Nah, semua ini dapat berakibat buruk dan perlu penjelasan supaya relasi kembali terajut. Namun, nah, ada kalanya sesuatu yang lebih buruk terjadi, yaitu lewat perkataan kita menebar racun yang mematikan. Kita tahu racun itu adalah sesuatu yang memang mematikan ya, berbahaya sekali.

0: Nah, kadang mulut kita itu tuh ya secara sengaja atau tidak sengaja menebarkan racun yang merusak orang lain.
1: Ya, seringkali malah tidak disengaja, Pak Pol. Dan kita juga tidak terlalu menyadari bahwa itu bisa meracuni orang lain, apalagi itu orang-orang yang hampir setiap hari mendengar kata-kata kita. Ya. Jadi misalnya pasangan hidup kita atau anak-anak kita, orang yang serumah dengan kita, itu kan mereka yang tiap-tiap hari mendengar kata-kata kita. Nah, kalau kata-kata kita itu beracun, kan sangat berbahaya ini, Pak Pol.
0: Iya. Ya, jadi ada kalanya kita nggak menyadari bahwa perkataan kita itu telah menjadi racun bagi orang. Setelah orang itu dewasa pun dia tetap membawa racun tersebut. Jadi ya kita mesti berjaga-jaga, jangan sampai kita menebarkan racun lewat perkataan kita.
1: Ya, mungkin hal ini akan lebih jelas kalau ada contoh-contoh konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam Alkitab. Bagaimana, Pak Pol?
0: Ada tiga jenis racun yang saya bisa angkat ya. Yang pertama adalah racun kepentingan pribadi. Di dalam 1 Samuel pasal 21-22 dicatat sebuah peristiwa tragis yang menimpa sebuah keluarga imam bernama Ahimelek. Oleh karena lapar dan butuh pertolongan akibat menjadi buronan Raja Saul, Daud datang kepada Imam Ahimelek dan meminta makan. Nah, malangnya perbuatan baik Imam Ahimelek dilihat oleh seseorang yang bernama Doeg, yang adalah pengawas gembala-gembala Raja Saul. Doeg kemudian melaporkan apa yang dilihatnya itu kepada Raja Saul. Dikatakan di sini di 1 Samuel 22 ayat 9, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub, yang menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Mendengar laporan itu, Raja Saul langsung memanggil paksa Imam Ahimelek beserta keluarganya. Saul menuduh Imam Ahimelek telah bekerja sama dengan Daud, dan sebagai hukumannya Saul memerintahkan Doeg untuk membunuh Imam Ahimelek dan keluarganya. 85 orang keluarga imam yang dibunuh oleh Doeg. Belum puas, Saul kemudian membunuh penduduk kota Nob, itu kota tempat Imam Ahimelek tinggal. Laki-laki, perempuan, anak, bahkan anak bayi sekalipun, semua dibunuh oleh Saul yang dibutakan oleh kebencian. Nah, tragedi ini berawal dari perkataan Doeg yang melaporkan apa yang diketahuinya kepada Saul. Memang ya, Doeg itu hanya melaporkan apa yang dilihatnya. Namun yang membuat laporan ini salah adalah motivasinya. Doeg melakukan semua ini demi kepentingannya sendiri. Ia begitu bersemangat menyenangkan hati Saul sampai-sampai dia tidak lagi mempedulikan konsekuensi perkataannya. Bahkan suatu Saul memintanya untuk membunuh Imam Ahimelek dan keluarganya, tanpa ragu ia melakukannya. Akibat racun perkataannya Doeg, ratusan orang mati terbunuh. Memang bila kepentingan pribadi sudah meracuni hati ya Pak Gunawan, apapun sanggup kita katakan dan lakukan. Dari sini kita dapat memetik satu pelajaran. Kita mesti berhati-hati dengan racun kepentingan pribadi. Bila kita menyadari bahwa ada kepentingan pribadi terselip di hati, kita harus menjaga perkataan dengan lebih ketat.
1: Tapi yang tahu itu kan hanya Doeg yang memberikan laporan kepada Saul. Ya, kita pun begitu, Pak Pol. Kadang-kadang waktu kita itu mendengar orang berbicara, kita tidak tahu apa motivasi orang itu sebenarnya. Sehingga kita anggap saja pernyataan atau perkataannya itu benar. Dan ternyata itu racun. Nah, ini bagaimana, Pak Pol?
0: Dalam kasus Doeg ini, karena memang dia sadar ya, dia tahu jelas bahwa Raja Saul itu tuh sedang mengejar untuk membunuh Daud. Jadi dia tahu bahwa perkataannya ini nih akan berakibat sangat fatal kepada keluarga Imam Ahimelek. Nah, tapi dia memang karena udah ada kepentingan pribadi, dia ingin mencari muka, dia ingin Saul nanti senang dan memuji dia, dia nggak peduli itu tuh. Jadi memang kita harus menjaga diri kita ya, mengawasi benar-benar apakah ada kepentingan pribadi. Sebab kepentingan pribadi seringkali membutakan mata kita, Pak Gunawan. Jadi apapun akan kita katakan atau lakukan.
1: Tapi biasanya memang kita berkata-kata itu ketika ada suatu kebutuhan pribadi kita, kita sampaikan. Dan ini biasanya memang dimotivasi oleh kepentingan pribadi, Pak Pol.
0: Nah, asalkan kepentingan pribadi itu memang enggak membahayakan atau enggak mencelakakan orang. Ya, dalam kasus Dwight ini dia tahu jelas dia punya kepentingan pribadi, ingin disenangi oleh Raja Saul, tapi dia enggak peduli bahwa perkataannya ini akan menjadi racun yang secara harafiah mematikan ratusan orang yang enggak bersalah. Jadi sekali lagi, ya bukannya kita ini enggak boleh bicara atau mengatakan sesuatu demi kepentingan pribadi kita, tapi kita mesti menjaganya, jangan sampai kepentingan pribadi ini merajalela, membutakan mata kita terhadap konsekuensi perkataan kita itu.
1: Ya, di tempat kerja kita sering loh, Pak Pol, menghadapi orang-orang seperti ini yang melaporkan seseorang gitu, Pak Pol, ya, tentang kejelekan-kejelekannya kepada atasannya dengan maksud supaya orang itu digeser dan dia bisa menduduki posisinya yang ditinggalkan itu.
0: Ya, jadi memang kadang-kadang kan memang batasnya ini nih sangat tipis ya, antara melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh orang, dan itu memang adalah juga tanggung jawab kita ya, kita mesti menjaga supaya apa perusahaan kita ini bisa berkinerja dengan baik. Tapi kita mesti selalu mengawasi motivasi kita. Apa tuh motivasinya kita memberikan laporan tersebut? Kalau kita sadari, iya ya, motivasinya supaya dia digeser, supaya saya bisa mendapatkan kedudukannya, atau supaya atasan memuji saya atau menyukai saya, hati-hati, mendingan jangan. Jadi selalu jaga motivasi kita. Sebab sekali lagi kita melihat, kalau kita turuti terus kemauan atau kepentingan kita, benar-benar lama-lama mulut kita itu tuh udah gak ada remnya dah. Kita akan katakan apa saja supaya kepentingan kita itu terpenuhi.
1: Nah, di dalam kasusnya Saul dan Doeg ini, sebenarnya kan Raja Saul itu harus bersikap bijaksana di dalam menerima laporannya Doeg itu, Pak Pol.
0: Masalahnya adalah memang dia itu tuh yang meminta bawahannya itu untuk mengatakan sesuatu, menceritakan sesuatu. Jadi dia membuka perkataan dengan, semua kalian ini nih kayaknya jahat sama saya udah begitu baik dengan kalian, saya menyediakan ini itu buat kalian, tapi kalian apa balasannya terhadap saya? Itu yang dikatakan oleh Raja Saul. Nah, atas dasar itulah Doeg kemudian membuka mulut dan mengatakan semua itu. Nah, meskipun ya dia mau mengatakan sesuatu yang dilihatnya dan memang terjadi seperti itu, tapi dia seharusnya tahu ya, ini perkataan benar-benar secara harfiah bisa mematikan orang. Dan dia itu begitu terbutakan, bahkan waktu Saul meminta bawahannya untuk membunuh Imam Ahimelek, bawahannya, tentara-tentaranya menolak. Karena mereka tahu ini imam Allah ya, imam yang baik, imam yang saleh, gak salah kok. Makanya mereka gak berani membunuh Imam Ahimelek. Doeg itu yang langsung ambil pedang, dia bunuh. Luar biasa itu orang.
1: Ya, jadi sebenarnya di sini kan bukan Doeg itu yang mula-mula mau ya menyampaikan hal itu, tetapi dia terpancing oleh permintaan dari Raja Saul kalau gitu.
0: Betul, betul. Tapi ya sekali lagi kepentingan pribadinya itu sangat kuat. Dia ingin menyenangkan hati Saul, bahkan waktu bawahan Saul, tentara-tentara Saul tidak mau membunuhnya, dia yang bunuh. Padahalnya dia bukan tentara, dia hanya pengawas gembala. Jadi dia mengurus ternak-ternaknya Saul lah gitu. Tapi saking kepentingan pribadinya begitu besar, dia enggak malu-malu, enggak segan-segan melakukan kejahatan yang sebegitu buruknya.
1: Nah, di sini memang perlu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap diri kita. Apa sebenarnya motivasi kita itu memberikan laporan atau menyampaikan ya sesuatu kepada orang lain itu, Pak Pol ya?
0: Betul sekali. Jadi kita jaga mulut kita dengan pertama-tama ya mengawasi motivasi kita. Jangan sampai kepentingan pribadi kita membutakan mata kita.
1: Ya, jadi memang benar pemazmur yang mengatakan minta supaya Tuhan itu menjaga ya pintu mulutnya ini ya, supaya tidak menjadi racun bagi orang lain.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Selain itu racun, selain racun kepentingan pribadi, racun apa lagi, Pak Pol, yang bisa ditemukan?
0: Racun kepalsuan, Pak Gunawan. Di Matius pasal 26 ayat 49 dicatat dua kata yang sangat kejam, yaitu salam rabi. Salam rabi atau salam guru. Perkataan itu dikeluarkan oleh Yudas. Namun sebetulnya bukan ditujukan kepada Tuhan kita Yesus, melainkan kepada para penjaga imam yang datang untuk menangkap Yesus. Oleh karena mereka tidak mengenal Yesus, jadi Yudas perlu memberikan tanda tertentu di malam hari itu ya, di Taman Getsemani. Dua kata dan ciuman kepada Tuhan kita Yesus, nah itu menjadi tanda yang diberikannya kepada mereka. Nah sudah tentu Pak Gunawan, perkataan salam Rabi bukan kata yang jahat, bukan. Sebaliknya dua kata ini kan adalah perkataan yang baik dan santun. Si orang yang mengatakannya, Yudas, adalah yang jahat. Jadi, atau karena perkataan itu dilontarkan dalam rangka menjual dan menyerahkan Tuhan kita Yesus. Jadi, dari sini dapat kita petik satu pelajaran, yaitu racun dalam perkataan Yudas adalah kepalsuannya. Ia mengatakan sesuatu yang baik dan santun, salam Rabi, namun ia sama sekali tidak bermaksud baik. Nah, kita pun mesti berhati-hati dengan racun kepalsuan dalam perkataan. Betapa sering kita mengatakan sesuatu yang baik kepada seseorang, namun sesungguhnya di dalam hati kita sama sekali tidak menyukainya. Kita berpura-pura baik kepadanya, namun sebetulnya di dalam hati kita menginginkan kehancurannya. Adalah terlebih baik bila kita berkata terus terang daripada memalsukan perkataan.
1: Ya, di sini kita juga temukan tentang motivasi yang tidak benar gitu Pak Paul, dari si penyampai berita itu, dari yang mengucapkan kata-kata salam Rabi itu Pak Paul. Ini bedanya dengan yang pertama tadi apa ya Pak Paul ya?
0: Memang ada tumpang tindihnya, yaitu ada kepentingan pribadi dari pihak Yudas ya. Dia itu ingin menjual Yesus, jadi dia itu ya menggunakan tanda itu untuk supaya para serdadu bait Allah atau imam bisa mengenali siapa itu Yesus sehingga bisa menangkapnya. Jadi sudah jelas ada unsur kepentingan pribadi, itu racunnya tuh. Dia mau menjual Yesus ya, dia udah dijanjikan uang. Namun yang kedua adalah yang memang saya mau angkat, kepalsuannya itu. Dia menggunakan kata-kata yang manis sekali, salam Rabi. Dalam contoh yang pertama tadi dengan Doeg dan Raja Saul, Doeg itu tuh enggak memasukkan kata-katanya, enggak menggunakan kata-kata pemanis. Waktu Saul meminta untuk Doeg membunuh para imam, dia langsung ambil pedang, dia bunuh semuanya. Jadi enggak ada tuh kepalsuan dalam hal itu, enggak ada yang manis-manis, enggak. Tapi Yudas itu menggunakan kata yang begitu baik, begitu bersahabat, salam Rabi, salam Guru. Padahalnya itu hanyalah untuk menjadi penunjuk ya, siapakah Yesus yang mereka cari itu, supaya mereka bisa menangkap orang yang mereka memang ingin tangkap. Jadi disitulah letak perbedaannya.
1: Tapi di kalangan orang-orang Yahudi atau bahkan juga kita itu Pak Paul, kalau ketemu guru kan kita selalu memberi salam, dan mereka kan juga terbiasa dengan memberi salam, memberikan ciuman dan sebagainya. Hanya memang terkait dengan motivasi yang tidak benar itu tadi Pak Paul.
0: Ya, dan memang kan sebetulnya enggak lumrah, karena kita ingat bahwa mereka baru saja bersama-sama, Yudas dan Yesus dan murid-murid yang lain baru saja merayakan hari Paskah. Ya, jadi mereka baru bersama-sama. Kemudian Yesus kan berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah. Dan Yudas kan langsung pergi keluar, dan di Alkitab dicatat iblis memang memasuki hatinya. Jadi dia langsung keluar, kemana dia? Rupanya dia langsung ke rumah imam, kemudian membawa serdadu-serdadu imam langsung ke taman, sebab dia tahu Yesus dari rumah, dari tempat itu, untuk dari tempat mereka makan bersama, dia akan langsung ke taman, sebab itulah tempat di mana biasanya Tuhan Yesus berdoa di malam hari. Jadi ya dia nggak perlu lagi bilang salam, dia baru makan sama-sama, nggak. Jadinya enggak lumrah dia berkata begitu. Kalau dia enggak bertemu dengan Tuhan Yesus beberapa hari, ya masuk akal salam Rabi, tapi barusan makan sama-sama. Jadi jelas-jelas dia itu tuh hanya menggunakan kata itu untuk menunjuk siapa itu Yesus. Jadi benar-benar luar biasa jahatnya. Ini palsu luar biasa.
1: Nah Pak Paul, kalau kepalsuan ini diucapkan oleh seseorang dengan tujuan untuk menjaga etika gitu Pak Paul ya, itu bagaimana Pak Paul ya? Bisa menjadi racun atau tidak gitu Pak? Misalnya saja orang yang ditanyai mau diajak makan lalu dia bilang sudah kenyang dan sebagainya. Padahal kan ini kepalsuan aja. Dia sebenarnya masih lapar gitu loh.
0: Oke, ini memang ya saya nggak masukkan dalam kategori kepalsuan seperti itu karena ya saya kira ini adalah sebagian dari budaya kita juga lah, yaitu kalau orang menawarkan kita makan atau apa dan kita kok nggak merasa nyaman dengan orang tersebut, kita mungkin ya nggak enak lah terima undangannya, jadi kita beralasan udah makan gitu. Sudah tentu kan kalau kita nyaman dengan orang tersebut, kita ditawari makan ya kita pasti iya. Jadi ya saya kira ini dalam koridor yang masih oke, karena daripada kita ngomong terlalu belak-belakan nggak enak kan ya. Enggak, saya belum makan, tapi saya nggak mau makan dengan kamu. Nah itu lebih nggak enak. Jadi udah dah dalam koridor ya santun, jangan sampai menyakiti hati orang. Jadi kita berkata ya nggak usah lah, saya sudah makan apa. Jadi saya masih bisa terima lah. Tapi yang dalam contoh Yudas ini saya sebut racun karena efeknya itu mematikan. Dari perkataannya Yudas, salam Rabi, tentara-tentara imam menangkap Yesus, membawanya ke rumah imam besar, dan keesokan harinya ke istana Pilatus, dan siang harinya mereka menyalibkan Yesus.
1: Ya mungkin racun kepalsuan ini seringkali digunakan oleh orang-orang yang berselingkuh gitu dengan pasangan, dengan orang lain. Ya. Dan dia mengatakan itu kepada pasangannya. Pasangannya merasa oke-oke saja itu karena dibohongi terus-menerus. Ya. Padahal itu kan racun di dalam rumah tangga itu sebenarnya.
0: Betul sekali. Itu contoh yang baik ya Pak Gunawan. Jadi supaya nggak ketahuan, ya dia bisa terus menutupi perbuatannya. Jadi akhirnya dia menggunakan kata-kata yang manis kepada pasangannya. Ini adalah racun ya, kepalsuan. Sebab dia melakukan itu untuk menutupi perbuatannya.
1: Ya, jadi selain untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk membunuh dalam tanda petik mungkin itu lawan bicaranya ini, Pak Pol ya?
0: Ya, bisa begitu.
1: Ada racun yang lain, Pak Pol?
0: Racun yang ketiga saya sebut racun meremehkan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 dicatat sebuah kisah yang berawal baik tetapi berakhir tragis. Pada saat itu komunitas orang Kristen mulai terbentuk dan mereka bukan saja rajin bersekutu, mereka pun memperlihatkan kepedulian yang tinggi kepada satu sama lain. Di dalam semangat kasih, banyak yang rela ya mempersembahkan dan memberikan uang dan harta milik untuk digunakan demi kepentingan bersama. Nah, Ananias dan istrinya Safira adalah sepasang suami istri yang juga terbakar oleh semangat memberi. Mereka menjual tanah dan berniat memberikan atau mempersembahkan uang hasil penjualan itu kepada gereja. Namun entah apa yang terjadi, pada akhirnya mereka berubah pikiran. Mereka memutuskan untuk tidak memberikan seluruh hasil penjualan itu. Singkat kata, mereka berniat menyimpan sebagian untuk keperluan mereka. Masalahnya adalah mereka tidak mau mengatakan apa adanya. Tuhan itu tuh gak menuntut mereka memberikan semuanya, enggak. Ya, jadi seharusnya mereka bisa ya bicara apa adanya. Mereka hanya memberikan sebagian, menyimpan sebagian, dan gak akan apa-apa. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka masing-masing berbohong kepada Petrus dan mengatakan uang itu adalah seluruh hasil penjualan tanah. Nah, kita tahu apa yang selanjutnya terjadi. Keduanya dihukum mati oleh Tuhan secara langsung. Ya, dengan tegas Petrus berkata di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mereka tidak rela memberikan semua hasil penjualan tanah itu kepada Tuhan dan malah memilih mendustai Tuhan. Nah, dari sini kita dapat memetik satu pelajaran, yaitu racun dalam perkataan Ananias dan Safira adalah meremehkan Tuhan. Mereka tidak merasa takut kepada Tuhan, itu sebab mereka tidak segan-segan berbohong kepada Tuhan. Jadi kita pun harus berhati-hati ya, jangan sampai meremehkan Tuhan lewat perkataan kita. Betapa mudahnya mulut mengatakan sesuatu tentang Tuhan, seakan-akan Tuhan adalah sesama kita manusia. Bukan ya. Tuhan adalah Allah yang kudus dan Ia menuntut diperlakukan kudus.
1: Iya, di sini Ananias dan Safira ini masalah utamanya adalah kebohongan yang dia ungkapkan bukan terhadap manusia tetapi terhadap Tuhan itu, Pak Paul ya.
0: Betul sekali.
1: Sebenarnya mereka kan mendapat kesempatan untuk jujur ya, ketika Rasul Petrus menanyakan hal itu.
0: Betul.
1: Nah, di sini kan juga terkait lagi dengan kepentingan pribadi mereka.
0: Ya.
1: Mereka membutuhkan uang itu.
0: Betul.
1: Jadi racun-racun ini rupanya dasar utamanya adalah kepentingan pribadi itu tadi, Pak Paul ya.
0: Betul sekali ya. Jadi gara-gara kepentingan pribadi kita itu bisa memalsukan perilaku kita, mengatakan sesuatu yang manis, padahal di belakangnya adalah untuk mencelakakan orang. Dan dalam kasus yang ketiga ini, demi kepentingan pribadi, Ananias dan Safira dengan gampang meremehkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu sesama kita manusia yang bisa kita bohongi. Makanya Petrus dengan tegas berkata, engkau tidak mendustai manusia, tapi engkau telah berdusta kepada Allah. Enggak boleh kita main-main dengan Tuhan. Enggak boleh kita anggap Tuhan itu sesama kita, sederajat dengan kita. Kita boleh remehkan dia, anggap dia itu tuh enggak apa-apa, enggak bisa. Dia Allah yang kudus dan dia menuntut kita memperlakukannya juga dengan kudus.
1: Hal yang serupa itu masih sering terjadi loh Pak Paul di kehidupan kita sehari-hari ini. Kadang-kadang kita mengatakan menyesal di hadapan Tuhan, nangis-nangis, minta ampun. Tetapi beberapa saat kemudian kita melakukan dosa yang sama, Pak Paul. Tanpa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa itu. Itu kan juga merupakan sikap meremehkan Tuhan.
0: Ya.
1: Seolah-olah gampang kok sama Tuhan itu.
0: Ya.
1: Datang minta ampun pasti diampuni. Kan ya, seperti itu juga, Pak Paul.
0: Ya. Ya, saya kira memang pada akhirnya kita harus mengakui bahwa ya, Banyak orang yang sudah kehilangan rasa takut akan Tuhan. Karena tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan, orang berbuat semaunya dah. Dia melakukan hal yang salah berulang-ulang kali dan dia gak takut Tuhan, dia gak peduli ya Tuhan itu akan bersikap seperti apa. Ya, tinggal tunggu waktu ya, kita itu beranggapan Tuhan itu mungkin gak akan bertindak. Oh enggak, Tuhan akan bertindak, tinggal tunggu waktu. Dia akan berbuat sesuatu.
1: Mungkin lebih banyak orang takut terhadap sesamanya daripada takut terhadap Tuhan, Pak Paul.
0: Betul, betul Pak Gunawan.
1: Dan itu bisa terjadi di mana-mana, bukan hanya di kalangan orang Kristen, tetapi semua lini kehidupan ini bisa terjadi seperti itu, Pak Paul.
0: Iya, kalau orang bertanya, kok Tuhan gak bertindak seperti kepada San Ananias dan Safira sekarang ini ya? Kok Tuhan gak menghukum langsung ya orang yang berdusta, orang yang meremehkan Tuhan seperti Safira dan Ananias ini? Ya, karena Tuhan itu mengasihi kita. Dia menghukum Ananias dan Safira dengan harapan kita ini jadi takut, jangan sampai mengulang kesalahannya Ananias dan Safira. Jadi bukannya Tuhan itu sekarang lebih lembek, dulu itu keras, enggak. Dia memang melakukan itu kepada Ananias dan Safira sebagai peringatan buat kita di sepanjang zaman ini, jangan mengulang yang sama, meremeh-remehkan Tuhan, berdusta kepada Tuhan seenaknya, jangan. Nah, dia yang mampu menghukum Safira dan Ananias seperti itu juga sanggup menghukum kita seperti itu pula. Kenyataan dia gak melakukannya karena dia ingin mengingatkan kita supaya kita bertobat dan jangan lagi berbuat yang sama.
1: Ya, tapi memang tokoh-tokoh Alkitab pun banyak ya, kita ya cukup banyak gitu saya katakan yang meremehkan Tuhan, Pak Paul ya. Mungkin ada yang lain selain Ananias dan Safira ini, Pak Paul.
0: Musa, Pak Gunawan ya. Nah, kita tahu bahkan Musa sendiri pun tidak diperbolehkan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, Kanaan, karena ia tidak memperlakukan Tuhan secara kudus. Sebagaimana dicatat di Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kita tahu ceritanya, Tuhan meminta Musa untuk memerintahkan batu karang mengeluarkan air. Musa emosi, dia pukul di batu karang itu. Nah, batu karang itu melambangkan Tuhan yang menyediakan air kepada umat Israel. Waktu dia pukuli batu karang itu, dia menunjukkan ketidakhormatannya kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata seperti itu ya, kamu tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel. Nah, dampaknya atau akibatnya parah ya, berat. Musa 40 tahun memimpin umat Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Tuhan yang Tuhan janjikan, tapi dia sendiri enggak bisa menginjakkan kakinya masuk ke tanah Kanaan. Jadi jagalah perkataan kita ya, jangan gunakan perkataan untuk meremehkan Tuhan. Sebaliknya, gunakanlah perkataan untuk membawa pujian dan hormat kepada Tuhan.
1: Ya, memang melalui perbincangan ini rupanya membuat kita harus lebih berhati-hati atau lebih waspada, lebih bijaksana menggunakan kata-kata kita bagi kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk menyakiti sesama, apalagi membunuh sesama. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang racun dalam perkataan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK Malang bekerjasama dengan Star 105,5 FM.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan iptek.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid, itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah yang benar.
3: Dibilangin kok, ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, ku percaya baru saja hadir di ruang dengar Anda ya. Pendengar terkasih, tiba saatnya saya akan menyapa Anda yang sudah bergabung di WA maupun Facebook Star FM. Selamat pagi, shalom Ibu Endang Hastuti. Jika Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untukmu, percayalah tidak ada satupun yang sanggup untuk menghentikannya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Kartini Raharjo, shalom, selamat pagi. Hari baru, bulan baru, dan berkat yang baru. Semoga apa yang kita harapkan dan doakan di bulan Juni semua dapat dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Juga menyapa ada Aba Wesa Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Shalom. Selamat pagi Mbak Nina, salam sehat bahagia. Dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Menyapa Roni Christian yang ada di manakah? Jakarta ya. Oke. Mendengar pendengar setia semuanya saja, selamat bersekutu bersama di udara. Tuhan Yesus menyertai serta menolong kita sekalipun di setiap musim kehidupan kita. Amin. Shalom, selamat pagi Om Yudi. Lagi kelinong-kelinong lagi ya. Menyapa seluruh pendengar terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Dan Mbak Ninanya, selamat melayani berkah dalam. Shalom, selamat pagi Pak Asyen. Mbak Nina, kita tak perlu khawatir akan apapun juga, karena masa depan sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang dan tidak akan dibiarkan orang benar itu menjadi goyah. Puji nama Tuhan, pujiannya sudah hadir ya ko. Dan Mbak Nina, selalu Tuhan selalu menyertai dan selalu memberikan penghiburan, kekuatan dan perlindungan dimanapun Mbak Nina berada. God bless you. Terima kasih doa terbaik juga buat keluarga Bapak Asyen. Shalom, selamat pagi Ibu Hendarina Harlensi Erin. Bersyukur bukan karena semua berjalan dengan baik. Bersyukur bukan karena apa yang kita ingini dapat kita miliki. Tapi bersyukur adalah setiap hati yang tahu arti kebahagiaan, ketulusan, kebaikan dan karakter indah di mata Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Kartini Raharjo dan Ibu Hendarina Herlensi Erin ya. Shalom Ibu Kamila, selamat pagi. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Terkadang prosesnya menyakitkan dan sulit, tetapi jangan lupa bahwa ketika Tuhan diam, Dia melakukan sesuatu untukmu. Amin, puji nama Tuhan. Ibu Eka Cilik, shalom, selamat pagi Mbak Nina. Menyapa Bude Tri di Pastori. Masa apa hari ini Bude? Dan juga Guru Bintang, keluarga besar GBIS Pandaan Semanggi, semangat pagi. Mbak Nina, cuaca mendidih ini Mbak Nin, sehat-sehat Mbak, semangat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati, amin. Ini sudah mendidih ya, mendidih itu biasanya panas tapi udaranya dingin banget begitu ya. Biasanya kulit suka bersisik gitu ya, putih-putih gitu loh. Kering banget dan juga bibir kering banget itu di cuaca mendidih biasanya begitu ya Ibu Eka. Baik, siapkan pelembabnya untuk kulit kita ya. Oke, terima kasih. Dan juga menyapa Furin, shalom, selamat pagi, selamat bersekutu bersama di Press The Lord Program. Selamat melayani ya C, Tuhan memberkati. Menyapa semua pendengar terkasih, diantaranya ada Bapak Purmanam, Pak Lukas Basuki, Bu Lita Koyus, Mbak Eva, semua saja shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Pujiannya sudah hadir ya, sama-sama Furin, Tuhan memberkati. Bapak Purmanam shalom, tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus, karena kasih, kuasa dan mukjizat-Nya masih tersedia bagi kita. Amin. Menyapa Om Yudi, Mas Opra, Digrati, Ibu Aci, Ibu Katarina, Nunu,
Bu Ila, Bu Yuni, Bu Dorkas, Purin, semuanya saja selamat pagi, salam sehat selalu. Mbak Nina, semoga sehat, panjang umur, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Dan tetap semangat untuk melayani Tuhan hari ini. Amin, Tuhan memberkati. Pujiannya sudah hadir ya Bapak. Shalom, selamat pagi Bapak Roni Kusuma, membagikan kalimat berkatnya dari Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Bu Yuni, shalom. Pujiannya sudah hadir ya Bu. Tuhan memberkati. Bapak Waluyo Adi membagikan kalimat berkatnya dari Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi juga ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Amin, puji nama Tuhan. Ibu Diana di Paiton, shalom, selamat pagi Bu Bidan. Salam sehat selalu ya buat Ibu Diana dan juga para pasiennya. Selamat pagi Mbak Nina dan pendengar Praise the Lord dimanapun berada. Tetap bersyukur ya, dan menyapa keluarga di Bangil. Tetap bersyukur segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jangan khawatir dan cemas hatimu, sebab Tuhan sanggup menolong dan kuasanya yang tidak terbatas. Puji Tuhan. Haleluya. Mohon maaf Ibu. Oh iya, tak kira ini tadi Ibu Aci yang ada di Grati ya. Pujiannya ini susah ku cari ya, lagu Lansia. Saya cari-cari belum ketemu, mohon maaf Ibu Aji di Grati ya. Shalom, selamat pagi, terima kasih. Oke, diganti gitu ya requestnya. Baik, kita dengarkan kembali ya. Pujian kau, 1, 2, dan 3.

Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70.

0: Itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita